Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Shalom para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Ling Hiping mengajak pendengar Suara Indah untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat 17. Renungan yang akan kita renungkan bersama-sama dengan tema mengungkap isi dari Injil. Mengungkap isi dari Injil. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari para pendengar, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang selalu dan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan, tidak hanya tentang waktu, tidak hanya tentang kehidupan, tidak hanya tentang segala pengalaman-pengalaman hidup yang boleh kami alami, tetapi teristimewa kami boleh mendapatkan kesempatan sebelum mengawali hari ini dan sepanjang hari ini, kami boleh memulainya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu senantiasa mengarahkan jalan hidup kami, dan firman-Mu boleh kiranya memberikan jawaban bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan di atas semuanya itu kami percaya melalui firman itulah kami boleh menemukan satu jaminan hidup yang kekal di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu hidup yang kami jalani sangat-sangat pendek dan sangat-sangat terbatas. One day suatu saat kami akan meninggalkan dunia ini, akan beralih pada satu kehidupan yang kekal. Bila selama kami hidup, kami boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan teristimewa, kami boleh mengalami jaminan keselamatan secara nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Allah Roh Kudus, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, Engkau kiranya memberikan kemampuan kepada setiap kami. Bahkan juga kami boleh tidak hanya membaca dan mengerti, tetapi kami boleh mengimani apa yang Kau katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, sucikanlah kehidupan kami. Segala puji dan segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Kristus. Amin.

Mari para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama, kita membaca ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya, bahkan yang mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Dan saya mengharapkan Alkitabnya tetap dibuka, karena kita akan mempelajari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Sekali lagi, tema yang akan saya ungkap adalah mengungkap isi dari Injil. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan pada kesempatan hari ini. Apa itu Injil? Mengapa Injil begitu penting di dalam iman Kristen? Kebenaran apa saja yang ada dan ditemukan di dalam Injil? Dan yang terpenting adalah bagaimana merespon Injil secara benar dan tepat, sehingga pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya menjadi stimulir di dalam pemikiran kita dan hati kita untuk tidak hanya membaca, tetapi kita belajar untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kita mencoba untuk menemukan apa yang sebetulnya kebenaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saya percaya biarpun kita membaca firman yang sama, tetapi yang namanya pekerjaan Roh Kudus itu pasti akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita baca sama, tetapi kebenarannya itu pasti berbeda. Kebenarannya itu selalu baru, sesuai dengan pergumulan kita, sesuai dengan kondisi kita, dan Roh Kudus itulah yang akan menerjemahkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita gali, dan kemudian firman Tuhan yang kita lakukan ini akan memberikan yang namanya rema. Bagaimana firman Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka sebetulnya yang paling penting itu bukan berapa banyak kita membaca firman Tuhan, tapi berapa banyak saudara mengimani, menjalankan, bahkan meyakini bahwa firman Tuhan yang saudara baca dan renungkan setiap waktu dan setiap saat, bahkan saudara dengarkan setiap waktu dan setiap saat itu, sungguh-sungguh berbicara kepada saudara dan saya. Maafkan saya, seringkali kalau kita itu mendengar firman Tuhan, kita itu punya kecenderungan, itu firman untuk suamiku, itu firman untuk istriku, itu firman untuk anakku, itu firman untuk musuhku, pas. Lah untuk saudara apa? Untuk kamu apa? Apakah firman Tuhan itu hanya untuk orang lain? Ataukah firman Tuhan itu juga tidak hanya untuk orang lain, teristimewa untuk setiap orang yang membaca firman Tuhan itu? Maka kalau saudara makin banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus akan makin banyak mengubah kehidupan saudara, dan firman Tuhan itu akan lebih banyak saudara ingat, saudara andalkan, saudara jalankan, sehingga kuasa dari firman Tuhan itu akan banyak terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara, yakinlah bahwa firman Tuhan itu
menjadi jawaban yang memang Allah sediakan bagi setiap saudara dan saya ketika saudara sebagai orang Kristen. Nah, sekarang kita kembali, ya, kita kembali. Kalau kita ditanya, ya, apa itu Injil? Yang pasti Injil itu adalah pengertian sederhananya adalah kabar kesukaan. Kabar kesukaan tentang apa? Kabar kesukaan tentang berita datangnya dari Tuhan sendiri, khususnya berita ini ditujukan kepada orang-orang berdosa. Jadi kalau saudara bicara tentang Injil kabar kesukaan, kalau saudara merasa diri saudara bukan orang berdosa, ya saudara mengatakan, ya untuk apa? Untuk apa ya Injil itu? Saya enggak butuh Injil. Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara memposisikan dirimu sebagai orang yang berdosa, maka ya maka Injil itu akan membawa kesukaan bagi kamu, bagi saya. Kalau saudara dan saya punya pengakuan diri sebagai orang berdosa, jadi konsepnya itu kan jelas. Tuhan Yesus ngomong demikian, aku datang bukan untuk mencari orang yang sehat, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi aku datang mencari orang yang berdosa, dan aku datang untuk mencari orang yang sakit. Nah, ini masalahnya adalah saudara merasa sakit enggak? Kalau saudara merasa baik-baik, kalau saudara merasa benar, bahkan kebaikan saudara, kebenaran saudara bisa menjamin saudara untuk bisa masuk ke surga, ya monggo silahkan. Berarti saudara pakai usahamu sendiri, saudara pakai kekuatanmu sendiri, saudara pakai kehebatanmu sendiri untuk menjadi jalan yang saudara pakai supaya Tuhan mengizinkan saudara masuk di dalam keselamatan. Nah, tapi masalahnya keselamatan itu bukan milik saudara, ya. Keselamatan itu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mau membukakan pintu keselamatannya, tidak mau membukakan pintu surganya, biarpun kamu berbuat kebaikan sampai 99% bahkan hidupmu benar-benar baik, benar-benar sempurna, ya kalau Tuhan mau gak bukakan, terus kamu apa? Ya, kamu apa? Siapa yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Siapa yang bisa membuat hati Tuhan itu berubah? Gak ada. Ya. Maka kadang-kadang saya itu berpikir sederhana, ya, janganlah kita itu menjadi orang yang sombong. Ketika saudara kaya, ketika saudara pinter, ketika saudara sukses, ketika saudara ada di atas, jangan lupa diri. Kenapa? Karena itu semua sementara. Itu semua tidak bisa menjamin kehidupanmu. Tetapi semakin saudara berhasil, sukses, maju, ada di atas, saudara suka ngomong begini loh, ya ini karena Tuhan loh, ini karena Tuhan. Sehingga kalau ini karena Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang apa? Rendah hati. Iya loh, kalau Tuhan tidak melakukan ini, saya itu bisa apa-apa. Bukan berarti saudara ongkang-ongkang kaki, bukan berarti saudara apa cuma diam di tempat, berarti bukan berarti saudara kemudian tidak bekerja apa-apa, yaitu salah. Enggak benar itu. Yang ingin saya katakan adalah pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kamu lakukan, kamu sudah bertanggung jawab, kamu sudah full hearted, kamu sudah dedikasi, kamu sudah berkorban begitu luar biasa. Sekarang kamu minta berkat Tuhan supaya apa? Supaya apa yang kamu lakukan itu Tuhan berkati dan kamu berhasil dan kamu sukses karena apa? Ada hasil yang memang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Nah, itu loh. Bagi saya prinsip, ya, prinsip iman Kristen yang benar itu seperti itu. Makanya kenapa
Injil itu dikatakan kabar kesukaan. Kabar kesukaan bagi orang-orang berdosa. Dan kabar kesukaan ini Tuhan berikan sendiri loh. Ya, Tuhan berikan sendiri kepada manusia berdosa. Jadi, sebetulnya Tuhan itu ingin ngomong dengan jelas. Kalau kamu pakai usaha kamu sendiri, kalau kamu pakai pekerjaan kamu sendiri, kalau kamu pakai kesalehan kamu sendiri, kalau kamu melakukan semua kebaikan berdasarkan usahamu sendiri, maka itu kamu sia-sia. Sia-sia. Kamu gak akan pernah bisa memenuhi standar yang Tuhan miliki. Jadi kalau kamu mau apa? Gambarnya begini. Kalau kamu ingin mencapai standarnya Tuhan itu ada di atas, kamu ada di bawah. Kamu ngos-ngosan, ya, kamu berusaha keras sampai di atas untuk mencapai standarnya Tuhan. Gak akan pernah bisa sampai, gak pernah bisa sampai. Sampai mati pun kamu gak akan pernah bisa sampai. Tetapi karena Tuhan itu baik, standarnya Tuhan itu diturunkan. Supaya ketika standar Tuhan itu diturunkan, maka manusia yang ada di bawah itu akhirnya bisa nyampe. Kenapa? Yang di atas itu yang membuat nyampe kepada saudara. Yang di atas itu yang membuat datang kepada saudara. Nah, itulah yang namanya kabar kesukaan. Kabar kesukaan karena apa? Tuhan turun. Tuhan datang menjadi manusia. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia berdosa. Supaya Tuhan yang jauh itu, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, tapi sekarang dia ya merendahkan dirinya. Sekarang dia mendekatkan dirinya supaya manusia bisa menjangkaunya. Nah, makanya saya mengatakan ya, yang namanya Injil atau kabar kesukaan itu selalu sifatnya adalah anugerah. Anugerah. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan anugerah, kamu gak akan pernah bisa mencapai yang namanya kebaikan, berkat, kemurahan, cinta kasih. Karena apa? Karena manusia berdosa. Dan dosa itulah yang membuat kehidupan manusia menjadi rusak. Dosa itulah yang membuat kehidupan manusia itu jahat. Dosa itulah yang membuat manusia itu bisa melakukan segala macam manipulatif. Ya. Dan di hadapan Tuhan, semua manusia berdosa. Makanya, Tuhan menyediakan satu jalan, Tuhan menyediakan satu cara supaya orang yang berdosa itu, yaitu saudara dan saya, bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Dan kalau saudara dan saya sudah mendapatkan anugerah keselamatan, itulah kabar yang membahagiakan saudara dan saya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang sudah kita baca, mari kita perhatikan ya, di situ dikatakan ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, keyakinan yang kokoh. Artinya keyakinan yang kuat, yang solid, yang tidak pernah digoncangkan oleh apapun dan siapapun. Dan keyakinan itu dipegang teguh. Keyakinan tentang apa? Yang pertama dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudara harus yakin loh ya, bahwa Allah itu punya kekuatan. Allah itu punya kuasa. Dan kekuatan Allah dan kuasa Allah itu tidak terbatas. Jadi jangan bermain-main dengan Allah. Ya, kalau saudara bermain-main dengan Allah, Allah langsung bisa pites kamu, saudara. Dan kamu langsung binasa, mati. Jangan coba-coba melawan Allah. Jangan coba-coba sombong di hadapan Allah.
nanti Allah bisa turunkan saudara sedemikian rendah sampai saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, coba kalau Allah sentil kesehatanmu, kamu langsung sakit. Kalau Allah sentil hartamu, kamu langsung kaya. Kalau Tuhan Allah sentil pikiranmu, pikiranmu langsung apa? Keblinger. Kalau Tuhan sentil keluarga kamu, maka keluarga kamu bisa hancur berantakan. Jadi jangan pernah bermain-main dengan Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang punya kekuatan, yang punya kuasa, yang bisa menghancurkan apapun untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang hebat. Jadi saudara harus punya keyakinan penuh bahwa Allah kita itu hebat, Allah kita itu dahsyat, Allah kita itu luar biasa. Dan itu dibuktikan apa? Di dalam Injil itu. Karena di dalam Injil itu Rasul Paulus mengatakan ada kekuatan Allah untuk apa? Untuk menghancurkan dosa secara negatif. Tetapi secara positif, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, jadi ada yang sisi negatif, ada yang sisi positif. Dan itu dikatakan berjalan bersama-sama. Jadi kalau Injil adalah kekuatan Allah, di satu pihak Dia menghancurkan dosa, tapi di pihak lain dikatakan apa? Dia bisa menyelamatkan. Jadi orang berdosa kalau mau mendapatkan dan mengalami keselamatan, ia harus menggunakan kekuatan Allah, bukan kekuatanmu, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Bukan kekuatan iblis, bukan kekuatan dunia, tapi kekuatan Allah. Kenapa? Karena kekuatan Allah itu di atas kekuatan-kekuatan apapun yang ada di dalam dunia. Nah saudara, inilah kabar kesukaan sejati. Ya, jadi semakin saudara bergantung sama Tuhan, semakin saudara percaya kepada Tuhan, dan biarlah ya Injil yang adalah kekuatan Allah itu memenuhi hidupmu, sehingga setiap saat, setiap waktu engkau bisa mengatakan demikian: Tuhan selamatkan aku dari godaan dosa, Tuhan selamatkan aku dari pengaruh dosa, Tuhan selamatkan aku dari kuasa dosa yang bisa mencengkeram, yang memperbudak, dan Tuhan jadikan aku menjadi orang-orang yang mengalami keselamatan, artinya dibebaskan, dan kita juga punya kuasa untuk bisa mengalahkan dosa, dan kita bisa mengatakan say no, say goodbye kepada dosa, sehingga hidup kita itu ketika mengalami perjumpaan dengan Injil, maka kuasa Injil itu akan mengubah kehidupanmu menjadi ciptaan baru, bahkan mengubah kehidupanmu bisa mengalami pertobatan, sehingga pembaruan dari Tuhan itu akan saudara dan saya alami. Jadi orang Kristen harus mau yang mengalami perubahan hidup. Ya, jangan saudara mengatakan pokoknya aku sudah seperti ini loh orangnya loh, aku nggak bisa berubah. Nah itu kan salah, itu juga nggak benar. Berarti kalau saudara sampai mengatakan ini saya, ya memang saya seperti itu, gak bisa berubah, berarti kamu bukan orang Kristen. Saya yakin kok saudara bukan orang Kristen. Kalau saudara orang Kristen, pasti saudara berubah. Gak mungkin Tuhan tidak mengubah hidupmu. Gak mungkin kalau engkau percaya kepada Injil, kabar kesukaan itu, tidak ada kuasa Tuhan yang mengubah hidupmu. Kalau ada kuasa Tuhan tidak mengubah hidupmu, berarti kamu keras kepala dan kamu tidak mau berubah. Dan untuk apa kalau begitu saudara menjadi orang Kristen? Ya. Yang kedua, Injil itu dapat memberi tuntunan yang sangat indah. Yaitu apa? Kalau orang percaya kepada Injil dan saudara mendapatkan yang namanya kuasa Injil, dan kuasa Injil itu terjadi dalam hidupmu, maka saudara akan menjadi orang benar yang hidup oleh iman. Oh, wow. Luar biasa bukan? Ini sungguh memberikan penghiburan dan kekuatan. Artinya gini,
kebenaran bukan berdasarkan perbuatan, tetapi kebenaran berdasarkan oleh iman. Iman itu artinya apa? Kamu percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Nah, berikan contohnya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti kalau punya uang, percaya pada uang itu, bukan? Ya, percaya kalau sudah Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu percaya kepada uang. Kenapa? Karena uang itu punya value. Ya. Dan uang yang saudara belanjakan, uang yang saudara gunakan, itu bisa saudara gunakan untuk transaksi jual beli. Saudara bisa membeli A, B, C, D, dan F. Tapi kalau saudara gak punya uang, ayo, saudara gelisah, bukan? Aduh, aku gak punya uang nih. Mau makan apa ini? Mau melakukan apa ini? Jadi uang itu dikatakan apa? Sangat-sangat engkau andalkan. Termasuk saya kok. Saya juga butuh uang. Tapi apakah uang segala-galanya? Enggak juga. Ya. Kalau saudara sakit, biarpun saudara punya uang yang banyaknya seperti apa, tapi kalau sakitnya enggak sembuh, apakah uangmu bisa menyelamatkan kamu? Kalau misalnya engkau katakanlah di dalam kondisi terpuruk, apakah uangmu bisa menyelamatkan kamu? Enggak bisa, bukan? Kamu ada masalah, apakah uangmu bisa menyelamatkan kamu? Enggak bisa, bukan? Artinya apa? Artinya uang itu ada batasannya. Dan itulah yang perlu saudara dan saya sadari. Sehingga kalau saudara melihat bahwa di dalam hidup itu ada batasan-batasan, maka disitulah saudara mulai belajar mengimani bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada uangmu. Ada Tuhan yang lebih hebat dari siapapun. Dan itulah yang membawa saudara mengatakan, Tuhan, aku ingin serahkan hidupku kepada Tuhan. Karena apa? Karena aku tidak sanggup, tapi engkau sanggup. Nah, saudara, kalau saudara bisa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan kamu mengimaninya, maka itulah kebenaran. Kebenaran untuk apa? Kebenaran untuk menunjukkan bahwa aku itu adalah milik Tuhan. Bahwa aku hidup dalam kebenaran, aku hidup dalam iman yang sungguh-sungguh melekat kepada engkau. Saya rindu bahwa apa yang ada di dalam Injil yang saya ungkapkan tadi, yaitu pertama, Injil ada kekuatan Allah. Injil akan menuntun saudara sebagai orang benar untuk hidup di dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman yang Kau titipkan untuk disampaikan kepada setiap jemaat-Mu. Dan Kau kiranya menolong supaya kami sungguh-sungguh bisa punya pengharapan di dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah. Di dalam Injil menjadikan kami orang benar yang hidup oleh iman, yang hidup oleh percaya. Sehingga kepercayaan itulah yang membawa kami boleh mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan dan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, simpankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sepanjang

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirim SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan@suaraindah.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Leng Hiping mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati, dan saya undur dari hadapan para pendengar. Amin.

0: Konflik adalah alat Tuhan untuk membuat kita lebih rendah hati, lebih mudah mengampuni, dan menjadi lebih dewasa.
1: 经一番挫折，长一番见识。挫折磨难是锻炼意志、增加能力所应缴的学费。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan senang sekali hari ini Viana bisa temenin kalian di hari libur, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Bagi pendengar semua yang lagi libur, selamat menikmati hari liburnya ya. Atau jangan-jangan udah libur dari hari kemarin nih, cuti, jadi bisa ngerasain long weekend dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Pokoknya apapun yang kalian lakukan, semoga dalam keadaan yang sehat dan hati yang sukacita. Seperti biasa, Viana temenin kalian sampai jam 11 di program Trending Topic Morning. Dan aku bakal ngebuka hari ini dengan satu buah berita tentang lansia. Tahu gak, 1 dari 10 orang di sekitar kamu itu ternyata lansia loh. Indonesia sekarang sudah resmi memasuki fase aging population atau penduduk menua. Persentase lansia itu mencapai 11,93% dari total penduduk Indonesia dengan rasio ketergantungan 11. Dan proporsi ini didominasi oleh lansia muda berusia 60-69 tahun, kurang lebih 63,72%. Nah, pertanyaannya, kan udah banyak nih lansianya. Apakah mereka menikmati masa tuanya? Ada provinsi dengan proporsi lansia tertinggi, ini di tahun 2025. Dan yang tertinggi itu ada di DI Yogyakarta, 17,78% itu adalah lansia. Jawa Timur 15,4%, Bali 15,03%. Dan di peringkat keempat ada Jawa Tengah, peringkat lima ada Sulawesi Utara, 6 ada Sumatera Barat, 7 ada DKI Jakarta, 8 Sulawesi Selatan, 9 Jawa Barat, dan 10 itu Lampung. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik dengan Statistik Penduduk Lanjut Usia 2025. Nah, tapi yang jadi masalah, masa tuanya tuh nggak santai. Sebagian besar lansia masih harus bekerja. Harapan untuk pensiun tenang ternyata belum menjadi realita bagi banyak lansia. Lebih dari separuh lansia, yaitu 54,21%, masih aktif bekerja. Bahkan sebanyak 20,05% lansia bekerja overwork atau lebih dari 48 jam seminggunya. Dan mayoritas dari mereka, 52,22%, mengandalkan tenaga fisik dengan bekerja di sektor pertanian. Untuk tingkat partisipasi kerja lansia, laki-laki itu 67% dan perempuan itu 42%. Nah, kita tahu ya, kondisi ekonomi itu menjadi salah satu tantangan terberat di hari tua. Dan lansia sering dianggap rentan secara finansial karena udah nggak produktif. Sebanyak 41,75% lansia di Indonesia berada pada kelompok ekonomi 40% terbawah. Dan sebagian besar rumah tangga lansia, yaitu 82,96%, kelangsungan hidupnya dibiayai oleh penghasilan anggota rumah tangga lainnya yang bekerja. Sangat minim yang mengandalkan uang pensiun atau investasi. Bertambahnya usia, bertambah pula resiko kesehatan. Kondisi kesehatan lansia juga tercatat memburuk sejak tahun 2024. Sebanyak 44,02% lansia mengalami keluhan kesehatan dan 21,21% terganggu aktivitas hariannya karena sakit. Di tengah kerentanan ini, ternyata masih ada 21,09% lansia yang aktif merokok setiap hari. Aduh. Tapi tahu nggak, lansia itu nggak selalu gaptek ya atau gagap teknologi. Anggapan lansia jauh dari teknologi memang nggak sepenuhnya benar, tapi memang ada ketimpangan digital yang masih nyata. 52,23% lansia di Indonesia saat ini tuh udah pakai handphone. 34,13% lansia sudah mengakses internet. Akses teknologi ini belum merata. Lansia di perkotaan, laki-laki, dan dari golongan ekonomi atas jauh lebih melek digital dibandingkan lansia perempuan di desa. Nah, bagaimana nih dengan lansia di sekitar kamu? Menuju Indonesia Emas 2045, memberdayakan dan memperhatikan hak lansia adalah kunci agar mereka tidak menjadi sekedar beban, melainkan menjadi active aging atau lansia produktif. Yuk, kita luangkan waktu sejenak hari ini untuk menanyakan kabar orang tua, kakek atau nenekmu di rumah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian di dalam program Trending Topic Morning. Dan sekarang waktunya berita selanjutnya ya, dari Nvidia. Mereka mengumumkan chip baru RTX Spark untuk PC dan laptop Windows yang menandai langkah ekspansi Nvidia ke pasar konsumen dengan dukungan AI. Chip ini akan digunakan pada lini baru PC berbasis Windows yang diproduksi oleh Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus, dan juga MSI. Nah, produk-produk ini tuh dijadwalkan mulai tersedia di akhir tahun 2026. Sementara model dari Acer dan juga Gigabyte akan menyusul. CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan RTX Spark bisa membawa perubahan dalam dunia komputasi. Chip ini tuh diklaim mampu menjalankan seluruh aplikasi dan perangkat lunak yang pernah diciptakan di dunia. Nah, katanya sih ini adalah chip yang mereka bangun bersama dengan MediaTek. Dan butuh waktu 33 tahun untuk dibuatnya. Microsoft dan Nvidia dengan sangat teliti mengoptimalkan semuanya sehingga komputer ini benar-benar dapat menjalankan semua yang pernah diciptakan di dunia. Tertarik nggak buat mencoba? Ditunggu nanti ya akhir tahun 2026.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan ini adalah berita terakhir hari ini ya. Presiden Amerika Serikat dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merilis uang pecahan 250 USD dengan wajah Presiden Donald Trump. Kalau misalnya ini terrealisasikan, maka Donald Trump akan menjadi orang pertama dalam kurang lebih 150 tahun terakhir ini yang wajahnya dicetak di mata uang Amerika Serikat ketika dia masih hidup. Rencana ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent yang mengatakan kalau desain tersebut dibuat sebagai antisipasi kalau Kongres menyetujui perubahan aturan yang saat ini melarang tokoh yang masih hidup tampil di mata uang resmi negara. Wacana ini muncul bersama dengan upaya memperingati 250 tahun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 2026 ini. Nah, menurut laporan yang beredar, uang kertas ini juga akan memuat tulisan America 250th Anniversary. Meskipun begitu, hingga sekarang perubahan undang-undang terkait penggunaan wajah tokoh yang masih hidup pada mata uang Amerika Serikat masih harus mendapatkan persetujuan dari Kongres sebelum rencana ini bisa direalisasikan.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikir usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Trending Topic Morning, Fiona temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang kita bakal masuk ke main topik kita di hari Selasa. Biasanya hari Selasa tuh kita ngomongin soal kepribadian. Nah, aku mau ngomongin tentang orang yang menyimpan luka batin. Pernah gak kamu ketemu seseorang, atau sekarang aku bakal gambarin orang tersebut dan kamu langsung kepikiran, oh ini tuh si A banget gitu ya. Orang yang selalu kelihatannya kuat, tenang, dan seolah-olah gak punya masalah. Tapi waktu kita perhatiin lebih dalam, ternyata ada banyak hal yang kerasanya kok dia tuh kayak nahan sesuatu gitu ya. Dan menariknya, cara mengenali orang yang menyimpan luka batin seringkali bukan dari ekspresi wajahnya, tapi kita bisa tahu kalau dia tuh punya luka batin dengan kalimat-kalimat yang biasa dia ucapkan sehari-hari. Misalnya, aku baik-baik aja kok. Atau misalnya, udahlah gak usah dipikirin. Nah itu tuh terkadang kesimpan emosi yang jauh lebih kompleks dari kalimat I'm okay, I'm fine, thank you gitu ya. Bahkan menurut para psikolog, banyak orang yang memendam luka emosional tanpa sadar. Dan mereka membangun pola komunikasi tertentu sebagai bentuk perlindungan diri. Yuk kita mau lihat tanda-tanda orang yang nyimpen luka batin dari ucapannya. Yang pertama, pernah gak kamu tanya seseorang tentang kondisinya? Terus dia langsung jawab, aku baik-baik aja kok. Aku lancar-lancar aja kok akhir-akhir ini. Apa kabarnya kamu? I'm fine banget katanya. Tapi padahal dari raut wajahnya atau nada bicaranya, kelihatan jelas sebenarnya itu ada sesuatu hal yang mengganggu dia gitu. Menurut psikolog klinis Dr. Nicole Limkin, banyak orang yang milih jawaban itu karena ngerasa mengakui kekesalan atau kesedihan itu bakal membuka pintu menuju pertengkaran. Jadi, kalimat aku baik-baik aja itu tuh sering dijadiin tameng guys buat ngelindungin diri dari situasi yang dianggap gak nyaman. Psikolog klinis lainnya, Dr. Goli Abrisami, mengatakan sebagian orang ngerasa bersalah kalau misalnya tuh dia harus ngungkapin perasaannya secara jujur. Mereka tuh khawatir kalau mereka dianggap orang yang ngerepotin, atau mereka tuh khawatir ketika mereka ngomong kalau mereka nggak baik-baik aja, itu tuh bikin suasananya jadi awkward. Akibatnya, ya udah mereka tuh milih diam meskipun sebenarnya lagi terluka. Mereka tuh milih ya udah bilang aku baik-baik aja gitu. Terus yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari, orang yang punya luka batin itu tuh biasanya terlihat sangat perfeksionis dan sulit banget ngakuin kesalahan. Sekilas positif ya, perfeksionis gitu dan gak pernah salah, tapi terkadang ada alasan emosional yang tersembunyi di baliknya. Menurut Dr. Limkin, ketika identitas seseorang terlalu melekat pada kesempurnaan, mengakui bahwa dirinya sedang tidak baik-baik aja tuh kerasa seperti sebuah kegagalan yang besar. Dia menjelaskan bahwa bagi sebagian orang, mengatakan aku gak baik-baik aja itu tuh terasa sangat menakutkan gitu. Soalnya bisa merusak citra yang selama ini mereka bangun. Jadi mereka tuh bakal terus tersenyum, terus kerja keras, terus meyakinkan orang lain bahwa semuanya baik-baik aja. Padahal dibalik sikap itu bisa aja ada luka yang belum benar-benar diproses sama mereka. Terus, tanda ketiga kalau seseorang itu punya luka batin, yaitu terlalu waspada sama susah buka diri. Punya nggak temen yang kayak gitu? Dia tuh selalu ramah, tapi sangat tertutup kalau misalnya pembicaraannya tuh mulai menyentuh hal-hal pribadi dia. Mungkin kalau soal pekerjaan, soal aktivitas sehari-hari, mereka tuh bisa aja cerita banyak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya soal perasaan dia, mereka tuh bakal langsung mengalihkan topiknya. Menurut psikolog klinis Dr. Abrisami, kalimat aku baik-baik aja sering dipakai buat menghentikan percakapan sebelum percakapan itu tuh terlalu personal. Jadi dengan cara ini mereka tuh gak perlu bahas pengalaman atau emosi yang masih sulit dihadapi. Beda kan kalau misalnya kita bilang, aku lagi gak baik-baik aja nih. Pasti kan orang atau lawan bicaranya kan bakal nanya kenapa. Dan ketika ada pertanyaan kenapa, kita harus menjelaskan emosi yang sedang kita alami. Nah, mereka menggunakan aku baik-baik aja supaya gak perlu menjelaskan emosi tersebut. Sikap waspada ini tuh muncul karena pengalaman masa lalu membuat mereka tuh mungkin takut dihakimi atau malah kembali disakiti. Jadi mereka tuh bakal membangun jarak emosional sebagai bentuk perlindungan diri.
Tanda selanjutnya, kalau seseorang tuh punya luka batin tapi gak diungkapkan, itu terlalu bangga ketika menyelesaikan semua masalah sendirian. Ih, ini tuh kayak aku pisan, ngaku gak? Kemandirian memanglah merupakan kualitas yang baik ya. Tapi ketika seseorang nih, si Viana nih, selalu nolak bantuan dan berkeras mengatasi semuanya sendirian, ada kemungkinan ada luka emosional yang belum terselesaikan. Dr. Abrishami menjelaskan, ada beberapa orang ngerasa bangga kalau mampu menangani semua masalah tanpa bantuan siapapun. Mereka nganggep minta dukungan itu tuh sesuatu yang gak perlu dilakukan. Pernah gak dengar kalimat kayak, tenang aja, aku mah bisalah sendiri. Genteng bocor bisa sendiri juga gitu ya. Kelihatannya kuat sih, tapi dalam beberapa kasus itu juga bisa jadi cara untuk menyembunyikan kebutuhan emosional yang sebenarnya mereka tuh pengen minta tolong. Sebenarnya mereka tuh gak sanggup melakukannya. Sebenarnya mereka tuh pengen kali-kali bersandar sama seseorang buat minta bantuan. Tapi ketika minta bantuan biasanya malah ditolak. Jadi itu tuh adalah cara untuk menyembunyikan kebutuhan emosional yang sebenarnya mereka butuhkan. Dan tanda yang terakhir yaitu terbiasa menekan dan mengabaikan emosinya sendiri. Enggak semua orang tumbuh di lingkungan yang mengajarkan gimana mengekspresikan perasaan dengan sehat. Sebagian justru belajar menangis sendiri, sedih sendiri, menunjukkan kekecewaan tapi dipendem. Dan itu semua tuh harus disembunyikan menurut dia, karena dia tuh memang tumbuh di lingkungan yang enggak mengekspresikan segalanya. Menurut Dr. Limkin, pengalaman ini tuh bisa bikin seseorang terbiasa mengesampingkan emosinya sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, mereka ngerasa memendam perasaan tuh jauh lebih aman daripada ngambil resiko buat kelihatan rentan di depan orang lain. Akibatnya, mereka tuh jadi jarang banget membicarakan apa yang mereka rasakan. Bahkan ketika lagi terluka aja, mereka kelihatan tenang dan seolah gak terjadi apa-apa. Luka batin tuh gak selalu terlihat dari tangisan atau curahan perasaan yang panjang ya. Justru dalam banyak kasus, rasa sakit itu bersembunyi di balik kalimat-kalimat sederhana yang kedengarannya biasa aja. Jadi, memahami cara mengenali orang yang menyimpan luka batin bisa bantu kita lebih peka terhadap diri sendiri maupun orang-orang terdekat. Siapa tahu nih pendengar, di balik kalimat aku baik-baik aja yang sering banget kamu dengar dari teman kamu, sebenarnya teman kamu tuh lagi berharap dipahami tanpa harus menjelaskan semuanya.

0: terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisik kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

Pendengar, Viana masih temenin kalian di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession dalam program Trending Topic Morning. Dan hari Selasa ini kita bakal ngomongin soal kepribadian. Kita sekarang mau ngomongin drama. Biasanya kalau Queen of Drama itu tuh suka memperbesar masalah ya. Jadi drama tuh biasanya muncul bukan dari masalah yang besar. Banyak situasi atau konflik justru tuh berawal dari kebiasaan kecil sehari-hari, misalnya terlalu ikut campur urusan orang lain. 2, mudah bereaksi secara emosional. Atau 3, sulit menjaga batas dalam komunikasi. Di sisi lain, orang yang hidupnya cenderung lebih tenang biasanya tuh punya cara tersendiri nih dalam mengelola emosi, milih mau responnya kayak gimana. Dan pastinya seperti yang aku selalu bilang kalau ngomongin kepribadian, menentukan boundaries yang tepat, yang sehat dengan lingkungan sekitar. Nah, mau gak nih jadi orang yang jago menghindari drama? Karena ternyata ada kemampuan-kemampuan tersembunyi buat orang-orang yang jago menghindari drama. Bukan berarti orang yang menghindari drama itu harus ansos, harus cuek. Tapi orang yang menghindari drama itu tuh bakal tahu kapan perlu terlibat dan kapan sebaiknya jaga jarak sebagai cara menjaga ketenangan hidup sendiri. Nih pendengar, kalau misalnya kehidupan kamu banyak drama, orang-orang di sekitar kamu banyak drama, kalau kamu pengen hidup terasa lebih ringan dan minim konflik yang melelahkan, mungkin udah saatnya nih buat memperhatikan kebiasaan-kebiasaan positif sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh orang yang jago menghindari drama. Yang pertama, biasanya mereka tuh akan melindungi energi mereka, jadi mereka bakal selektif mana hal yang menguras energi, mana hal yang tidak menguras energi. Orang-orang yang menghindari drama itu tuh sadar kebahagiaan sama motivasi tuh gak bisa dipertahankan kalau terus-terusan ngabisin waktu buat nyenengin orang lain, buat ngerespon berbagai tuntutan, atau ngejar hal-hal yang dianggap penting oleh semua orang tapi gak kamu butuhin. Jadi, mereka akan memprioritaskan diri mereka sendiri. Mereka bakal kenali dulu apa aja sih yang bakal nguras energi mereka, apa aja sih yang bakal ngurangin energi mereka, lalu menggantikannya dengan hal-hal yang bikin diri kembali bersemangat. Karena menjalani hidup dalam keadaan terus-terusan lelah itu tuh gak akan kasih dampak yang baik. Buat diri sendiri enggak, buat orang lain juga kagak gitu ya. Terus, orang yang bisa menghindari drama biasanya nggak bereaksi berlebihan pada situasi yang mengganggu. Ketika perdebatan itu muncul, mereka akan berusaha untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Jadi, ketika rasa cemas datang, mereka tuh nggak langsung bereaksi berlebihan, tapi membiarkannya berlalu, kembali fokus pada aktivitas yang lagi dijalani. Mereka juga enggak ikut mencampuri emosi atau masalah orang lain karena hal ini justru bisa memperpanjang konflik. Mereka percaya kalau terkadang kasih ruang itu adalah pilihan yang terbaik. Terus, orang yang pandai menghindari drama biasanya enggak akan kepancing buat langsung bereaksi terhadap perilaku buruk. Dia enggak akan ngebales omelan atau kemarahan, tapi dia bakal memilih menjaga sikap tenang supaya situasinya enggak makin panas. Mereka paham terlalu banyak respon emosional justru sering memperbesar konflik. Jadi, perhatian mereka tuh bakal dikasih pada perilaku yang positif. Sedangkan, tindakan yang cuma cari reaksi nggak akan terus diladeni. Pendekatan ini bikin mereka tetap memegang kendali tanpa harus memaksakan diri atau menunjukkan agresi. Terus, sebagian besar drama dalam hidup itu muncul dari hubungan dan interaksi dengan orang lain kan? Jadi, ketika seseorang bersikap tidak sesuai dengan harapan, dia nggak akan memaksakan orang lain buat berubah. Karena maksa orang lain buat berubah itu cuma bisa nambah stres sama nambah konflik. Penting banget kita tahu kalau kita itu nggak bertanggung jawab mengubah siapapun. Fokuslah pada pengembangan diri dan usahakan menjadi pribadi yang lebih baik serta menginspirasi setiap harinya. Sikap seperti ini tuh bukan cuma bikin hidup terasa lebih tenang, tapi juga bisa kasih pengaruh positif bagi orang-orang sekitar. Dan yang terakhir, kalau mau jadi orang yang bisa menghindari drama, kita juga harus menjaga ketenangan.
enggak langsung melihat tekanan sebagai sesuatu hal yang negatif. Misalnya, waktu kita ngadepin anggota keluarga yang sulit, rekan kerja yang nyebelin, tugas yang melelahkan, kita coba jadikan hal itu sebagai kesempatan melatih diri. Jangan larut dalam emosi. Kita harus belajar tetap tenang, mengendalikan respon kita. Sikap seperti ini bantu kita bertumbuh secara pribadi maupun spiritual, karena setiap situasi menantang dipandang sebagai ruang buat belajar, buat jadi lebih dewasa, bukannya ruang buat mengeluh. Itu dia pendengar, tanda-tanda, cara-cara, kebiasaan-kebiasaan kecil supaya kita bisa jadi orang yang jago ngehindarin drama.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Masih ngomongin soal kepribadian di hari Selasa dalam program Trending Topic Morning. Nih, bagi pendengar semua, siapa di antara kalian yang penyuka dessert atau makanan manis? Beberapa orang tuh suka banget gitu ya makanan favoritnya kayak coklat, donat, permen, cake, bolu, pokoknya manis-manis gitu ya. Dan itu tuh dianggap sebagai menambah energi dan bisa meningkatkan suasana hati. Nah ternyata makanan yang dipilih seseorang itu tuh bisa menggambarkan fakta kepribadiannya. Yuk kita lihat kalau buat orang-orang yang suka manis itu tuh tipe orangnya kayak gimana sih? Satu, ramah katanya. Ya sama ya, kayak makanan manis itu tuh kayak ada sinkronisnya sama ramah gitu ya. Sebuah penelitian menjelaskan kalau orang yang suka makan makanan manis lebih mudah berempati sama orang lain, punya hati yang lembut, dan bersikap ramah. Makanan manis adalah comfort food bagi sebagian orang yang menjaga emosinya tetap stabil, jadi mempengaruhi perilaku sehari-hari. Terus, orang yang suka makan makanan manis ternyata erat kaitannya dengan orang yang sifatnya mudah kompromi. Ini tuh sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh North Dakota State University dan juga Gettysburg College. Hasilnya, pencinta makanan manis cenderung gampang setuju terhadap pendapat seseorang daripada yang tidak menyukai makanan manis. Fakta selanjutnya, pencinta makanan manis itu suka bantu orang lain loh. Sebuah penelitian menunjukkan pencinta makanan manis itu dinilai lebih mudah berempati dibandingin orang yang enggak suka makan manis. Makanan manis itu berkaitan bagaimana dengan perilaku seseorang sehari-hari sehingga mereka digambarkan sebagai sosok yang suka menolong orang lain. Nah, makanan manis itu kan kadang suka identik sama orang takut jadi diabetes gitu ya. Tapi ternyata ada hubungannya nih antara suka mengkonsumsi makanan manis dengan bentuk tubuh seseorang. Orang yang suka makanan manis biasanya nggak punya masalah berat badan. Hal ini karena mereka pandai menyeimbangkan kalori yang masuk dan rajin berolahraga, jadi kesehatannya terjaga. Dan yang terakhir, kepribadian pencinta manis adalah orang yang bisa diandalkan kalau ada orang yang butuh bantuan mereka. Karena mereka kan tipe orang yang bakal membantu seseorang, jadi pasti bisa diandalkan ya. Mereka tuh dikenal sebagai sosok yang suka mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Nah, pendengar, ternyata kepribadian seseorang tuh bisa diketahui dari makanan yang mereka konsumsi sehari-hari ya. Dan yang tadi aku bagiin itu adalah kepribadian seseorang dari orang yang suka makan makanan manis.

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan main topik kita pada hari ini adalah tentang kepribadian. Kita bakal ngomongin soal malam hari, waktunya tidur. Ini tuh biasa menjadi momen yang sangat menyenangkan bagi orang-orang yang ngerasa lelah banget hari itu ya. Tapi ternyata, bagi orang-orang yang sedang berjuang dengan ketidakbahagiaan, malam hari tuh malah jadi waktu yang penuh dengan tekanan. Karena malam hari yang hening itu tuh bisa memunculkan pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya itu kita hindari di siang hari. Tapi ketika malam tiba, keheningan tiba, si pikiran negatif itu tuh bisa muncul. Secara nggak sadar, emosi yang tertekan ini tuh tercermin lewat rutinitas sebelum tidur. Nih, ada 5 kebiasaan sebelum tidur yang sering jadi penanda kalau batin seseorang itu nggak baik-baik aja. Yang pertama, olahraga terlalu dekat dengan jam tidur. Olahraga malam tuh sering jadi bentuk kompensasi emosional bagi orang yang ngerasa kehilangan kendali atas waktunya di siang hari. Mereka memaksakan diri tetap aktif di malam hari meskipun harus mengorbankan waktu istirahatnya. Dan efeknya, latihan fisik larut malam ini tuh akan meningkatkan suhu tubuh dan mengganggu ritme biologisnya. Riset dalam Nature Communication menemukan kalau olahraga dalam waktu 4 jam sebelum tidur berhubungan erat dengan waktu tidur yang lebih lambat dan penurunan kualitas istirahat. Padahal tubuh tuh membutuhkan penurunan suhu alami untuk mengirimkan sinyal siap tidur ke otak. Lah, gimana kabarnya sama orang-orang kayak kita? Yang dari pagi sampai sore itu kerja, baru ada waktu nge-gym itu di sore hari sampai malam hari gitu ya. Kalau tidur jam 10 berarti kan maksimal jam 6 itu harus sudah beres nge-gym atau olahraga. Tapi kan biasa kita baru mulai olahraga malah jam 6 atau jam 7. Ya udahlah ya, yang penting tetap sehat kali ya. Yang penting enggak yang 1 jam sebelum tidur baru olahraga gitu, jangan lah ya. Karena kan tubuh juga butuh waktu buat menurunkan suhunya, untuk menurunkan detak jantungnya juga supaya enggak deg-degan, enggak intens kayak waktu lagi olahraga. Terus, tipe orang yang enggak bahagia yang tercermin ketika malam hari tiba itu adalah bekerja hingga larut malam. Bahkan bisa aja menyelesaikan tugas atau mikirin pekerjaan di atas kasur. Nah, ini tuh menandakan adanya tekanan emosional. Orang yang gak bahagia biasanya tuh kesulitan memisahkan batasan antara waktu pribadi dan waktu profesional. Mereka tuh sering pakai pekerjaan sebagai pelarian dari masalah pribadi atau ngerasa bersalah kalau enggak terus-terusan produktif. Menurut studi dalam Journal of Sleep Research, aktivitas mental yang berat ini merangsang otak untuk terus berada dalam mode waspada. Akibatnya, stres meningkat dan waktu tidur jadi tertunda. Terus, cara selanjutnya mengenali orang yang gak bahagia dari aktivitas di malam hari, yaitu mereka sering banget mulai diskusi serius atau pertengkaran sebelum tidur. Ini tuh ternyata mencerminkan rasa frustrasi terpendam yang meledak ketika energi berada di titik terendah. Riset di dalam Journal of Neuroscience mengungkapkan kalau tidur langsung setelah konflik bisa bikin emosi negatif ini tuh bertahan sampai besok pagi. Secara alami, tubuh manusia tuh menolak terlelap dalam situasi yang menegangkan. Ini tuh sebagai mekanisme pertahanan diri. Akibatnya, kalau konfliknya di malam hari sebelum tidur, itu tuh bisa bikin tidur kerasa nggak nyaman. Terus, ada tipe-tipe orang yang milih bacaan misteri atau thriller atau nonton yang thriller sebelum tidur. Ini juga ternyata menunjukkan adanya penolakan terhadap keheningan. Bagi orang yang gak bahagia, keheningan malam tuh terasa gak nyaman. Jadi mereka tuh bakal maksa otak tetap sibuk supaya tidak mikirin masalah nyata. Tapi pilihan konten ini justru memicu adrenalin. Di dalam Journal Trials memperingatkan kalau stimulasi berlebihan ini bisa bikin tubuh kita mengabaikan rasa kantuk yang sebenarnya udah muncul. Dan yang terakhir, melakukan doom scrolling atau nonton TV sampai larut malam. Ini juga sama bisa dibilang pelarian dari rasa hampa atau kesepian. Kebiasaan ini merugikan karena paparan cahaya layar menekan produksi melatonin atau hormon tidur. Selain itu, aktivitas scrolling media sosial juga rentan memicu kebiasaan membandingkan diri yang memunculkan rasa tertinggal.
Dampaknya, mereka sering mengkombinasikan perasaan ini dengan ngemil malam sebagai pelampiasan emosi untuk menenangkan perasaan yang bosan. Itu dia pendengar, kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi tanda halus kalau kamu tuh lagi kesulitan menemukan kedamaian batin untuk menutup hari. Yuk mulai perbaiki rutinitas tidur kamu, ini tuh bisa jadi langkah awal mengembalikan kebahagiaan yang sempat hilang.

0: Okay, kita on air in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Kapan on airnya? Nah, guys, kita mau infoin kalian nih soal tren traveling tahun ini ya. Jadi kalau kalian mau traveling, kalau mau sekitaran Indonesia, cobain deh ke Raja Ampat. Karena di sana adalah rumah buat 75% karang di dunia, guys.
0: Betul banget nih. Jadi kalau misalnya kalian bosen lihat karang gigi doang, kalian boleh ke sana ya lihat karang laut yang indah.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di Radio Suara Indah 92,1 FM. Nah pendengar, pernah gak kamu perhatiin ada orang yang selalu ngerapiin kursi sebelum meninggalkan meja? Baik itu abis makan di restoran, atau setelah kerja di kantor, atau duduk di ruang kelas. Pokoknya setelah melakukan itu, mereka tuh otomatis mendorong kembali kursi ke tempat semula tanpa diminta. Siapa yang kayak gitu? Yuk acung tangannya. Ada banyak yang ngacung kayaknya ya, aku juga yang ngacung. Kadang tuh kayak ngelihat misalnya ada meja kerja orang lain, terus orangnya tuh udah pulang, tapi kursinya tuh kayak nggak rapat ke mejanya tuh. Aku juga kayak biasa suka refleks aja gitu ngerapetin kursinya di mejanya gitu ya. Nah kebiasaan ini kelihatannya sederhana, nggak penting-penting juga, tapi banyak orang yang melakukannya tanpa sadar. Dan menurut psikologi, kebiasaan kecil ini ternyata bisa nunjukin banyak hal tentang kepribadian orang tersebut. Duh, aku jadi penasaran soalnya aku salah satunya. Oke, ternyata kebiasaan menjaga kerapihan dan memperhatikan detail kecil sering dikaitkan dengan karakter tertentu. Apa aja nih? Salah satu ciri paling umum dari orang yang selalu merapikan kursi adalah punya rasa tanggung jawab yang baik. Biasanya sadar kalau tindakannya bisa mempengaruhi kenyamanan orang lain. Jadi, mereka bakal terbiasa meninggalkan tempat dalam kondisi rapi dan nyaman untuk digunakan kembali. Nggak akan berpikir, ah nanti juga ada yang beresin. Nggak, tapi lebih berpikir, ya udah kita yang beresin aja. Jadi, mereka tuh ngerasa bertanggung jawab terhadap hal kecil yang mereka gunakan. Nah, sikap kayak gini biasanya juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan cara mereka menjalani komitmen. Orang dengan karakter kayak gini cenderung lebih bisa dipercaya karena terbiasa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Terus, kebiasaan sederhana seperti merapikan kursi ini menunjukkan kalau seseorang tuh cukup peka terhadap detail. Biasanya punya perhatian lebih terhadap lingkungan di sekitarnya. Mereka tuh bisa menyadari hal-hal kecil yang sering diabaikan orang lain. Misalnya, posisi kursi yang berantakan, meja yang gak rapi, atau benda-benda yang kelihatannya mengganggu. Nah, kemampuan memperhatikan detail kayak gini sering bikin mereka lebih teliti dalam banyak aspek kehidupan. Di dalam dunia kerja, karakter kayak gini biasanya bantu seseorang jadi lebih terorganisir dan fokus. Terus, salah satu kepribadian orang yang suka merapikan sesuatu adalah punya rasa hormat terhadap lingkungan dan orang lain. Nah, ini menunjukkan kalau seseorang memahami pentingnya menjaga kenyamanan bersama. Mereka tuh gak pengen meninggalkan kekacauan yang bisa menyulitkan orang lain. Dan sikap ini juga sering muncul pada orang yang punya empati dan kesempatan.

dan apa perasaan kalian ketika 2. Kalian masuk ke dalam bilik toilet, tapi kebalikannya, dudukan toiletnya tuh kotor, banyak jejak injakan, atau banyak jejak pipis gitu ya. Apa perasaan kalian ketika masuk ke bilik toilet yang seperti itu? Kalian seneng yang satu atau seneng yang dua? Pasti semuanya seneng yang satu ya, gak mungkin seneng yang dua ya. Nah, kalau misalnya kita seneng yang satu, berarti biasakan ketika kita beres menggunakan toilet tersebut, menggunakan kloset tersebut, biasakan kloset itu dalam keadaan bersih. Bahkan setetes air pun tidak ada di atas dudukan kloset. Karena dengan hal sekecil itu aja, itu tuh bisa bikin happy orang lain, iya gak sih? Oke, selanjutnya, kebiasaan kecil dari membersihkan kursi atau mengembalikan kursi ke tempat semula, itu ternyata mencerminkan pola hidup seseorang secara keseluruhan. Orang yang otomatis merapikan kursi sebelum pergi biasanya punya kebiasaan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mereka terbiasa melakukan sesuatu secara teratur, nggak suka meninggalkan hal dalam keadaan berantakan. Disiplin seperti ini tuh biasanya juga terlihat dalam cara mereka mengatur waktu, menyelesaikan pekerjaan, dan menjaga rutinitas pribadi. Meskipun gak selalu perfeksionis sih, tapi mereka cenderung menyukai keteraturan karena bikin hidup kerasa lebih nyaman dan terkendali. Selanjutnya, kepribadian seseorang yang suka merapikan kursi ke tempatnya kembali itu adalah kemampuan mengontrol diri. Orang yang merapikan kursi sebelum pergi biasanya gak cuma bertindak berdasarkan impuls atau rasa malas sesaat. Mereka terbiasa melakukan hal yang menurut mereka benar meskipun gak ada yang memperhatikan. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya kesadaran diri dan kontrol terhadap kebiasaan sehari-hari. Kemampuan kayak gini juga sering bantu seseorang dalam mengatur emosi, menjaga komitmen, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Next, salah satu ciri kepribadian diri yang sering muncul pada orang seperti ini adalah menyukai keteraturan. Lingkungan yang rapi itu bisa bantu seseorang ngerasa lebih tenang dan nyaman secara mental. Karena itu, mereka akan secara otomatis pengen menjaga lingkungan tetap tertata. Bagi mereka, hal kecil seperti kursi yang berantakan itu tuh bisa aja kerasa mengganggu. Dan kecenderungan ini bukan berarti mereka obsesif terhadap kebersihan ya, tapi lebih pada kebutuhan akan suasana yang terasa nyaman dan tertib. Dan yang terakhir nih, orang yang suka merapikan kursi adalah orang yang terbiasa berpikir sebelum bertindak. Ini aku rada gak setuju sih. Kebanyakan aku lebih suka cepat bertindak daripada berpikir, walaupun itu salah ya, harusnya berpikir dengan bijak dulu ya. Orang yang sadar terhadap lingkungan biasanya lebih mindful terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka tuh gak terburu-buru meninggalkan tempat tanpa memperhatikan kondisi sekitar. Sebaliknya, mereka terbiasa memikirkan dampak kecil dari tindakannya. Dan kebiasaan ini menunjukkan kalau mereka tuh punya kesadaran diri yang cukup baik dan tidak bertindak sembarangan. Nah, pendengar, kebiasaan sederhana kayak merapikan kursi sebelum meninggalkan meja ternyata bukan cuma soal kerapihan aja ya, tapi tindakan kecil ini bisa menunjukkan berbagai ciri kepribadian diri. Nah, orang-orang yang terbiasa melakukan hal-hal kecil dengan sadar biasanya juga punya pola hidup yang lebih teratur dan stabil secara emosional. Oke, pendengar, itu dia tentang kepribadian orang yang suka merapikan kursi sebelum meninggalkan meja.

之地，但有个自己不知的角落，他们是欢喜。上万万般迎来的早晨，有的时候会特别孤寂，不

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua yang udah ngikutin aku di program Trending Topic Morning ini. Dan kita ketemu lagi besok ya, di hari Rabu dari jam 8 sampai jam 11. Semoga informasi yang aku bagiin hari ini tentang kepribadian itu bisa membuat kita mengenal diri kita lebih jauh lagi, dan juga mengenal pribadi orang lain lebih jauh lagi. Viana pamit, sampai jumpa. Tetap sehat selalu secara fisik dan juga mental. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan mengatasi beban masa lalu. Firman Tuhan diambil berdasarkan Mazmur 77 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanya lah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupkannya lah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Pernahkah Anda merasa berdoa dan tidak mendapat jawaban? Merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dan tidak lagi berkenan mengindahkan doa Anda karena mungkin ada dosa dan kesalahan yang Anda lakukan? Bagikanlah pengalaman Anda. Kedua bagian firman yang kita renungkan lahir dari satu konteks ratapan yang serupa. Ratapan yang lahir dari orang percaya yang merenungkan keadaan bangsanya yang kini sudah hancur dan dalam pembuangan jauh di hadapan Tuhan. Pemazmur berseru dan berdoa meminta jawaban daripada Tuhan. Karena ia mengingat akan keadaan bangsanya kini, karenanya ia meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang dapat membantunya mengerti apa yang sedang dialami oleh bangsanya. Dalam seruannya, ia tidak mendapat jawaban apapun dari Tuhan. Dalam doa dan perenungannya selalu terlintas kenangan akan kejayaan masa lalu bangsanya, dan kenangan ini yang selalu membawanya kepada rasa pilu. Jika ia membandingkan keadaan bangsanya pada masa dahulu kala dengan masa kini, ia dapat melihat jelas Tuhan yang menolak akan umatnya karena dosa dan kesalahan mereka. Lalu kini mereka dibuang jauh dari hadapan Tuhan, tidak lagi ada dalam tanah perjanjian. Karenanya pemazmur bertanya dalam ayat yang ke-10, sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyalah rahmatnya karena murkanya? Demikian pula dengan ratapan pasal yang ketiga. Kalimat indah dalam ayat yang ke-23 diawali oleh perasaan pilu Nabi Yeremia tatkala melihat penderitaan bangsanya, terutama orang percaya dan dirinya sendiri selama ada dalam pembuangan. Mereka yang masih percaya kepada Tuhan turut menanggung derita berganda, baik derita dalam pembuangan dan bahkan diolok rekan sebangsanya yang sudah tidak lagi berharap kepada Allah. Akan tetapi dari kedua teks yang kita baca, titik balik dari pemazmur dan Yeremia terjadi ketika mereka mengingat kembali siapa Allah dan segala perbuatan yang Allah lakukan dalam kehidupan umatnya, bahwa Allah adalah Dia yang berkuasa atas semesta, segala sesuatu terjadi dalam kuasanya. Karena sekalipun tidak langsung mendapat jawaban dari Allah, mereka tetap menaruh harap pada Tuhan, karena Ia yang berkuasa atas semesta. Bahkan di tengah dosa dan kegagalan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya ada bagi kita untuk selamanya. Karenanya kita perlu berbalik kepada Tuhan dan berharap kembali kepadanya. Hari ini ada banyak beban berat yang kita pikul, terutama jika kita mengingat segala kegagalan, kesalahan dan dosa kita. Bahkan kita mengira semua hal buruk yang kita alami adalah hukuman Allah bagi kita.
Namun dua bagian firman ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dalam Mazmur 77, pemazmur mengaku bahwa ia berseru kepada Allah namun merasa tidak dijawab. Pernahkah Anda mengalami fase sunyi dalam doa? Apa yang paling berat dari pengalaman tersebut? Ketiadaan jawaban atau perasaan bahwa Allah murka karena dosa Anda? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apa satu langkah konkret yang dapat Anda ambil hari ini untuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup Anda seperti yang dilakukan oleh pemazmur dan juga Yeremia? Misalnya menulis daftar kesetiaan Tuhan, mengucapkan syukur meskipun dalam kesulitan atau berbagi pergumulan dengan sesama orang percaya. Akhirilah hidup Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di tengah situasi yang tidak mudah. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia selalu setia dan merengkuh kita dengan kasihnya yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita dan menyatakan yang terbaik bagi kita. Apapun situasinya, segelap apapun keadaan yang kita alami, pandanglah kepada Tuhan. Yang dapat diandalkan itu, yang selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita, menyatakan kasih setianya yang tidak pernah habis. Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya, dan kiranya Tuhan dipermuliakan melalui langkah-langkah iman, ketaatan yang kita lakukan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

juga semua pendengar Sara Indah ya. Sisye Bapak Ikoi. Nah, Hai Yolan Ing, Nisi Tianpo de Shi Shui Shi Jin Ren. Kirim-kirim ya buat Lan Fang, Sisye Ming Fang, Jia Jia Biana.

0: Hello.
1: Hello. 这位是阿浩。
0: 不错，
1: 耶。
0: 谢谢。
1: 谢谢阿浩。
0: yang ini saya mahu request lagu dan song last. Ya, judulnya Mangku Hua.
1: Oh, Mangku Hua. Betul. Tua hao.
0: Lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar dan kru Suara Indah yang sedang bertugas. Begitu. Saya terutama Lan Lafsu. Salam sehat dan selamat mendengarkan. Lan Fang Lafsu. Tadi pagi saya kan dengar. Maaf ya kalau saya keliru. Itu Chen Lim Chek Wang Sien Sen. Tadi pagi itu minta lagu Ye Liang Tai Piao Wo Te Xin. Kalau tidak salah belum diputarkan itu. Maaf ya kalau saya keliru ya. Baik begitu saja.
1: Sia.
0: Ya.
1: Benar
0: mah. Maaf ini kalau saya keliru.
1: Ya. Sia ni perhatikan pisang. Sia. Saya periksa dulu ya.
0: Sia.
1: Dia si dian yue liang dai biao wo de xin ha. Oh, 我是两个人唱的合唱的。呀。哎，你好。
2: 哎呦。
1: 啊 ，Oh my God。来了，宝贝。
2: 呀，这里在里。来，我们唱啊，你们在哪里？谁来爱我？
1: 谁来爱我？
2: 谁来爱我？阿达呀，
1: 阿达。
2: Kirim ya. Bos Dalan Wang, saya lehat sehat selalu ya. Dan untuk Pak Victor, Pak Lokang, Cirebon, Pak Sunjaya, Pak Beni Cakra, Pak Bunbun, Sen Siang, Lim Setuang, Wen Jingwe, Bukong Espi, Bu Ayun, Bu Chen Sing, Bu Gloria, Bu Meri Kebon Kopi, Bu Asmuti, Maria, Bu Meng, Deborah, dan semua pendengar Suara Indah. Sese ya, Lelanta.
1: Sese. Sese, Om Bakut. Cantai, wo cap, nge cilu. Catatannya gak ada ya, Yel yang tak biar wo tesin. Sese ya, Bapak Ahok. Saya lagi periksa ini teh kayaknya benar teh gak ada. Tiba cie Alin Cekuang, tiba cie. Ya, sih. Sih, Bapak Ahok perhatikan.

再来是谁呢？爸爸孙在呀，说的呀。饶元顺点播的歌是《忆难忘》啊，我给你二合一。

谢孙扎亚索雷亚找颜色。再来一位。

살아있나? 美声电台轻歌妙曲节目。

那神的板未来在手中，那未来在手中。那 kirim ya salam untuk Alex, Kofitar, Kubunjun, Aji, Ahin, Suyono, Chen Sheng Qiang, Zhe Yan Shun, Fu Ying Jie, Maya, Salam, sehat semuanya. Oh, satu lagi, Bapak Ahal. Ya, Tuhan memberkati. 谢谢。

还有纪兰芳，谢谢，谢谢 Deborah。 嗯，好吧，来欣赏这两首歌。哎，不过呢，这时间也差不多了，兰芳，要告辞了。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat sore pendengar. Gimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik ya. Liburan kemana nih? Ada yang lagi menikmati kuliner Bandung kah? Mungkin ada teman-teman yang lagi liburan ke Bandung. Selamat datang di kota Bandung, kota yang konon katanya macet banget. Emang sih. Ya, tapi tetap aja juara dengan kulinernya, guys. Jadi welcome ke kota Bandung ya, teman-teman ya. Enjoy liburannya juga. Ya, selamat datang di kemacetan kota Bandung. Oke, buat teman-teman yang mungkin juga ada di rumah menikmati hari liburnya dengan istirahat di rumah, nggak apa-apa juga sih ya. Karena belakangan aku pun juga ngerasa kayak waktu istirahat tuh penting banget, guys, dan kayak makin berkurang gitu ya. Jadi sekalinya dapat hari libur terus bisa istirahat tuh kayak benar-benar bersyukur banget. Jadi ya, selamat menikmati liburannya juga, walaupun cuma istirahat di rumah, tapi itu juga penting loh. Ya, hari ini di program Asiatik ya ada Grace yang akan nemenin teman-teman semuanya sampai jam 7 malam nanti ya. Dan untuk hari ini aku gak buka requestan ya teman-teman. Jadi buat para pendengar yang mau request, karena kan biasanya hari Selasa atau hari Jumat di program Asiatik tuh pendengar bisa request kan. Tapi untuk hari ini enggak ya, kita liburin dulu, oke? Tenang aja, udah ada lagu-lagu yang pastinya udah aku pilihin spesial buat kamu semuanya. Nah hari ini aku bakalan nge-review satu buah drama. Dramanya drama singkat banget sih, karena durasinya kayak cuma sekitar setengah jaman. Terus episode-nya juga cuma 6 gitu, benar-benar drama singkat banget tapi bagus, guys. Drama yang berjudul Azure Spring. Ini tuh drama yang diperankan oleh Yeri dari Red Velvet. Iya, Yeri Red Velvet. Si Magne ya kalau gak salah dia tuh kan. Nah jadi hari ini aku akan bahas drama itu. Jadi dramanya itu kurang lebih nyeritain tentang Henyo. Henyo ini adalah salah satu warisan budaya tak benda UNESCO dari Korea Selatan gitu. Nah nanti aku juga akan bahas sedikit tentang sejarah Henyo-nya ya. Terus ada berita-berita seputar kayak entertainment yang nanti bakal aku bagiin. Udah gitu ada lagu-lagu baru juga yang mau aku kenalin gitu. Jadi walaupun hari ini gak buka requestan, tenang aja, gak ada yang berubah, guys. Oke, kalau gitu sebelum aku review dramanya, kita dengerin dulu ya beberapa buah lagu berikut ini.

Anggapannya 30 menit kali 6 berapa coba? 180 dibagi 60 ya paling 3 jam, 3 jam lebih udah beres. Oke, okay, release date dari drama ini dari tanggal 11 Mei sampai 26 Mei ya 2026. Nah, drama ini kan ngebahas tentang Haenyeo. Haenyeo itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman udah cukup sering nonton variety show atau drama juga ada dibahas, atau movie, atau mungkin kamu memang suka belajar tentang kebudayaan dan kamu mempelajari budaya Korea, atau mungkin kamu dengerin program Asiatik, mungkin Haenyeo ini sudah tidak asing ya. Jadi Haenyeo adalah penyelam wanita profesional yang menyelam ke dalam laut tanpa menggunakan perlengkapan mekanik untuk menangkap hasil laut. Hasil lautnya macam-macam guys, nggak cuman ikan, tapi kayaknya mereka nggak nangkep ikan juga sih. Biasanya tuh nangkepin gurita, terus kerang-kerang gitu loh. Dan biasanya tuh bergerombol gitu guys, jadi jarang banget sendirian. Kenapa ya? Untuk alasan keselamatan juga sebenarnya gitu. In case amit-amitnya gitu ada apa-apa ketika lagi menyelam, setidaknya ada yang bisa nemenin atau bantuin gitu loh. Nah, kita bahas sedikit ya tentang Haenyeo-nya. Haenyeo ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Bahas sedikit tentang sejarahnya, jadi awal mulanya itu startnya di abad ke-17. Jadi sebelum abad ke-17, kegiatan menyelam itu didominasi oleh para pria. Nah, tapi karena banyak pria direkrut menjadi tentara atau meninggal akibat badai laut, akhirnya mau gak mau demi untuk bertahan hidup, perempuan terpaksa mengambil alih posisi tersebut. Nah, di masa dinasti Joseon, pemerintah mengenakan pajak tinggi pada hasil tangkapan nelayan pria, tapi mengecualikan tangkapan perempuan. Hal ini memotivasi perempuan Jeju untuk menjadi penyelam dan kepala keluarga. Anak perempuan di pesisir Jeju mulai belajar berenang dan menyelam di perairan dangkal sejak mereka itu usia 8 tahun dan resmi menjadi penyelam muda di usia 15 tahun. Jadi memang sejak dini. Terus kayak kebayang gak sih kamu punya orang tua, mamah gitu yang memang juga seorang Haenyeo penyelam. Sebagai anak kamu juga akan look up ke mama kamu kan gitu ya kebanyakan ya. Dan kayak nanti someday pengen jadi kayak mama gitu. Atau mungkin bertolak belakang gitu. Someday aku gak mau kalau udah gede jadi kayak mama, karena ternyata bla bla bla bla bla gitu ya. Jadi antara dua tuh. Tapi kalau misalnya biasanya sih ya ngelihat kayak aku juga mau deh kayak gitu gitu. Akhirnya belajar nyelam juga. Atau mungkin memang dicemplungin sama orang tuanya. Cemplungin dalam artian bukan didorong ke laut terus dipaksa untuk berenang gitu, enggak. Tapi kayak diajarin dikit-dikit, dikenalin dikit-dikit gitu, biar anaknya jadi suka juga sama Haenyeo gitu ya. Nah, menurut komunitas penyelam, ini tuh dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan pengalaman ya. Jadi ada namanya Hagun, ini penyelam pemula. Terus ada Junggun, ini penyelam tingkat menengah. Sama satu lagi terakhir Sanggun, penyelam paling senior yang memimpin atau membimbing anggota lainnya. Aku pernah nonton drama Welcome to Samdari, itu kan memang ngebahas tentang Haenyeo. Mamahnya si karakter utama yang ceweknya tuh seorang Haenyeo dan leadernya gitu. Jadi ada satu kelompok kayak kurang lebih anggaplah 10 orang gitu. 10 orang dan si mamahnya ini yang jadi leadernya, pemimpinnya. Karena memang udah sejago itu nyelamnya guys. Dan mereka tuh hebat-hebat loh, bisa sekian menit ada di dalam laut tanpa bantuan tabung oksigen gitu. Sekuat itu mereka tuh. Nah, bahas lagi nih. Jadi apa sih keunikan dari tradisi Haenyeo ini? Para penyelam itu tuh menyelam hingga 7 jam sehari dan 90 hari setahun menggunakan teknik tahan nafas sekitar 1 menit. Nah, ketika muncul ke permukaan, mereka mengeluarkan siulan khas yang disebut sebagai sumbisori untuk mengatur pernafasan. Menurut pakar, perempuan secara ilmiah dianggap memiliki lapisan lemak tubuh yang lebih baik untuk menahan suhu air laut yang dingin. Terus sebelum melaut biasanya ada ritual-ritual nih yang dilakukan. Jadi biasanya para Haenyeo ini selalu berdoa kepada Dewi Laut atau Jam Sugut untuk meminta keselamatan dan hasil tangkapan yang melimpah. Nah, di masa modern, di era tahun 1930-an lah gitu, kegiatan ekonomi ini sempat berkembang pesat karena dianggap menguntungkan bagi perdagangan kolonial. Sekarang sebagian besar Haenyeo ini adalah wanita berusia lanjut, jadi sekitar usia 50-80 tahun. Dan profesi ini tuh jadi salah satu warisan langka yang terus dilestarikan.

satu profesi yang mungkin dikenal banyaknya tuh ajuma-ajuma gitu. Kalau misalnya kamu nonton kayak Our Boss, Welcome to Sundari, dan lain sebagainya, nanti aku juga akan bahas beberapa drama yang mirip dengan drama ini ya. Itu juga sama ngebahas tentang Haenyeo. Bahkan Song Ji Hyo itu pernah mainin satu film, film dokumenter yang tentang ngebahas Haenyeo gitu. Ya, itu akhirnya aku belum pernah bahas deh, karena aku juga belum nonton sebenarnya. Oke, kita bahas yuk drama Azure Spring ini. Jadi dramanya ini diadaptasi dari webtoon yang bisa kamu baca di aplikasi webtoon ya. Webtoonnya itu ditulis oleh Jung Hoon Ju. Nah, drama ini bercerita tentang dua orang yang dipertemukan di desa, yang mana desa itu tuh di desa itu sebenarnya mereka berdua tuh sama-sama lagi kabur. Dan di desa tersebut juga mereka sama-sama mengalami atau melalui proses pemulihan trauma. Kalau misalnya drama Korea yang ngobrolin tentang punya trauma, terus dia pergi ke desa, udah gitu mengalami proses pemulihan, sebenarnya udah cukup banyak gitu. Nanti aku akan bahas juga beberapa drama yang tipenya kayak gini ya. Nah, jadi di drama ini diceritain ada seorang mantan atlet renang berbakat yang bernama Soana. Dia berbakat banget guys, bahkan dia udah mengikuti kejuaraan dan udah juara gitu. Tapi dia terpaksa untuk mengubur mimpinya. Kenapa? Karena dia mengalami cedera. Tapi sebenarnya poinnya bukan di situ. Jadi ketika mengalami cedera, Soana itu sudah menjalani operasi di bahunya dan sebenarnya udah pulih. Dokter pun udah menyatakan gitu, kamu udah pulih dan kamu sebenarnya udah bisa berenang lagi. Tapi dia tuh masih tetap kesulitan untuk kembali berenang. Ketika dia kembali ke kolam atau menyelam lagi ke air tuh ada ketakutan-ketakutan gitulah, dan dia ada perasaan kayak bahunya bermasalah, bahunya sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya dia nggak bisa berenang lagi. Nah, akhirnya Soana itu memutuskan untuk mengasingkan diri ke desa terpencil di Taman Nasional Halyong Hesang, yang mana desa ini tuh sebenarnya adalah tempat tinggal ibunya dulu. Ibunya itu seorang Haenyeo. Nanti di dramanya kamu akan ngelihat waktu si Soana ini lagi di masa-masa terpuruk ketika dia lagi bergumul dengan cederanya. Mamahnya itu rutin banget datang bawain tangkapan hasil mamahnya melaut gitu loh, yang melaut ya Haenyeo gitu ya. Rajin banget bawain, terus masakin bubur tiram lah untuk kesehatan Soana biar cepat pulih. Terus pokoknya bawain semua tangkapannya mamahnya ini gitu untuk Soana secara khusus. Nah, waktu dia balik ke desa untuk pengasingan tadi gitu, dia tuh nggak nyangka kalau rumah ibunya sekarang tuh ditempatin oleh Yoon Dok Hyun. Dan setelah diingat-ingat lagi, ini adegannya agak lumayan hah gitu. Jadi ya, karena mamahnya meninggal dunia, Soana tuh ngerasa kayaknya aku nggak akan balik lagi ke desa itu buat apa gitu, karena di sana tuh penuh dengan kenangan. Terus dia juga punya penyesalan gitu terhadap mamahnya. Jadi dia pikir dia gak akan balik lagi ke sana. Dikontaklah dia sama kepala desa gitu ya. Dikontak terus ditanya gitu, rumah mamah kamu ini mau disewain gak? Karena ada penyewa. Terus Soana dengan yakin dan pasti, dan mungkin tanpa sadar gitu, dibalut dengan emosi ya, dia tuh bilang gitu kayak gak apa-apa udah, dia boleh tinggal di situ gak usah bayar gitu. Tinggal aja sebebasnya, terserah mau pakai ruangan yang mana bebas gitu loh. Nah, pas dia balik ke desa, dia mau tempatin, dia kaget, kok ada cowok gitu. Barulah dia teringat, oh iya dulu kepala desa pernah nelfon, terus aku iya-iyahin aja gitu loh. Nah, Yoon Dok Hyun ini seorang Haenyeo. Nah, ini yang juga lumayan unik gitu. Karena kalau biasanya kan kita tahunya Haenyeo tuh ajuma ya, perempuan ajuma gitu. Tapi sekarang kita tuh ngelihatnya laki-laki, muda, kayak agak aneh, ada apa nih gitu. Kok dia bisa jadi Haenyeo? Pas aku tahu dia Haenyeo pun aku langsung berpikir, ada apa nih? Backstory-nya apa nih sampai dia bisa jadi Haenyeo gitu, ada apa? Nanti juga akan dikupas di dramanya. Oke, jadi kurang lebih nantinya kita akan melihat di drama ini tuh gimana Soana bisa kembali lagi ke air. Yang awalnya dia takut, yang awalnya dia ngerasa dia gak bisa berenang lagi gitu. Tapi di sisi lain dia ngerasa kayak termotivasi nih ketemu sama si Dok Hyun tuh. Udah mana dokternya agak-agak judes gitu ya gitu. Jadi pas ketemu tuh kayak, okay, tunggu aku akan buktikan aku bisa menyelam kayak Haenyeo seperti kamu gitu loh. Tapi ternyata gak bisa. Dan kita akan dikasih lihat proses latihannya Ana untuk bisa menjadi seorang Haenyeo gitu. Terus jadi nanti kita akan melihat gimana Ana berproses dan mengatasi rasa takutnya terhadap air.
Yoon Dok-hyun sendiri, seperti yang tadi aku bilang gitu, dia tuh sebenarnya bukan tanpa alasan pindah ke desa itu. Ada satu hal yang terjadi dalam hidupnya dia, akhirnya mengubah kehidupan dia, dan dia memilih desa tersebut sebagai tempat pengasingannya. Gitu. Selain menampilkan proses healing dari dua karakter utama, kita juga akan dimanjakan oleh pemandangan alam yang menakjubkan. Jadi lokasi syuting dari drama ini adalah Taman Nasional Laut terbesar di Korea Selatan yang menawarkan pemandangan laut yang berwarna biru dengan beragam spesies tumbuhan dan lebih dari 100 jenis ikan. Gitu. Jadi cakep banget. Kalau misalnya teman-teman pernah ke Labuan Bajo, nah kurang lebih mirip kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu habis nonton drama ini, terus kayak aduh pengen banget nih ke sana, tapi kan jauh ya. Coba Labuan Bajo dulu, karena kayak aku ngerasa mirip gitu loh. Cantik banget, cantik sungguh, wow. Kalau misalnya ngomongin drama yang nyeritain tentang karakter utama yang pergi ke pengasingan tempat gitu, tempat lain di desa misalnya untuk healing, di drama Korea sebenarnya udah cukup banyak ya guys gitu. Gak cuma drama Azure Spring ini aja, tapi udah ada beberapa drama lainnya gitu. Nah sebelum aku bahas drama apa aja nih yang pernah ngebahas tentang proses healing pergi ke desa, aku pengen bahas dulu pemain-pemainnya ya. Kita lihat dulu ya, Azure Spring. Oke, yang pertama ada Yeri dari Red Velvet. Sebenarnya kalau dia itu main drama, ini bukan pertama kalinya ya. Ada satu, tapi gak bisa aku sebutkan judulnya karena mengandung kata kasar. Nanti di prep guys. Terus yang aku ingat tuh dia pernah main di My Blue Birthday. Blue Birthday. Pokoknya yang dia tuh jadi anak SMA, terus mau ngerayain ulang tahun pacarnya. Pacarnya atau orang yang dia suka gitu. Dia mau ngasih surprise. Ternyata di ruangan itu dia malah menemukan si kecengannya ini tuh sudah meninggal dunia di situ gitu. Dan sejak itu dia kayak jadi trauma gitu. Itu yang aku ingat. Terus dia pernah main juga di film The Ghost Game tahun 2025, tapi aku gak nonton nih gitu. Nah untuk pemeran cowoknya adalah Kang Sang-jun. Kang Sang-jun udah lebih banyak daripada Yeri sih ya main di drama-dramanya. Dia pertama kali itu main drama tahun 2023, True to Love. Terus dia ada di Marry My Husband, Flex X Cop, Dr. Slam, Dear Harry, Beyond the Bar, Cash Hero, Feeling for Love. Sebenarnya aku ngerasa dia kayak tidak asing gitu, cuman aku gak ingat juga dia ada di drama mana. Drama-drama yang tadi aku sebutin aku nonton sih, tapi gak ingat gitu karakternya sebagai apa tuh. Gitu, Flex X Cop sih kayaknya. Tapi gak ingat sungguh, yaudah lah ya. Gitu. Oke, sebelum aku bahas drama-drama apa lagi nih yang temanya mirip-mirip kayak Azure Spring, kita mau dengerin dulu beberapa buah lagu. Kita break dulu bentar ya guys, nanti aku akan bahas lagi.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Ya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik. Yuk kita bahas yuk beberapa drama yang vibe-nya tuh agak-agak mirip kayak Azure Springs ya. Yang pertama ada drama When the Weather is Fine. Ini tuh dirilis di tahun 2020. Jadi sama-sama menghadirkan ya, sama-sama menghadirkan suasana tenang dengan alur yang pelan dan penuh emosi. Cuman aku ngerasa When the Weather is Fine itu jauh, si pace-nya tuh lebih lambat banget. Sungguh kayak harus beneran dengan kesabaran ekstra gitu loh nonton nih. Ini romance abis dan drama banget sih guys ya. Terus dua-duanya juga sama gitu, ngebahas tentang karakter utama yang mencoba menyembuhkan luka dengan pergi ke pedesaan. Jadi When the Weather is Fine ini nyeritain tentang seorang guru, guru selo seingat aku. Dia tuh main selo yang akhirnya pindah dari desa terus ke kota, ke Seoul. Tapi di Seoul ya tuh mengalami kejadian yang tidak menyenangkan lah gitu. Terus karena dia capek, gak dipercaya, gak ada dukungan, akhirnya dia memilih untuk kembali ke kampung halamannya gitu. Nah di sana dia ketemulah sama teman sekolahnya di masa dulu gitu ya, kayak first love-nya juga. Aku lupa first love-nya. Si cewek first love-nya cowok deh kalau gak salah. Lupa nih, udah 2020, udah lama. 2020 ya, 6 tahun yang lalu loh Grace. Nah pokoknya nantinya mereka tuh kayak karena si ceweknya gak punya kerjaan di desa, terus kan tetap harus punya uang untuk hidup ya gitu. Si cowoknya tuh jaga perpustakaan di desa, terus akhirnya dia part time gitu ke si cowok. Terus ya udah, tumbuhlah benih-benih cinta. Enggak tumbuh sih, sebenarnya udah ada ya. Tinggal disiram lagi aja biar makin tumbuh gitu kan. When the Weather is Fine bisa kamu tonton di mana ya? Viu mungkin? Netflix? Aku lupa lagi, aku nontonnya di mana ya? Lupa banget. So Kang Jun atau Park Min Young aja yang main gitu. Terus kayak pace-nya lama banget. Aku kayak aduh, gregetan banget nih nonton drama ini. Terus ya karena itu kan juga latarnya tuh musim dingin ya. Adalah kejadian rumahnya si karakter yang diperanin oleh Park Min Young itu pemanasnya atau airnya nggak jalan gitu, karena kan beku si paralon apa sih bahasa Indonesia si salurannya lah pokoknya ya, itu tuh beku gitu. Itu kayak wow, tapi emang di Korea gitu sih kalau musim dingin ya.

Oke, next ya ke drama berikutnya, judulnya Hometown Cha-Cha-Cha. Ini sih kamu bisa tonton di Netflix ya guys, 2021 rilisnya. Jadi Hometown Cha-Cha-Cha ini nyeritain tentang seorang dokter gigi dari Seoul yang pindah ke desa. Nama desanya itu Gongjin gitu. Kenapa pindah? Karena di Seoul tuh sebenarnya karir dia udah oke banget. Tapi dia ngerasa rumah sakit atau klinik tempat dia kerja itu kok jatuhnya jadi bukan ngobatin pasien ya, tapi cari untung gitu. Kayak dikit-dikit ada treatmentnya lah, ada apanya lah yang harus si pasien tuh ngeluarin uang lagi. Padahal sebenarnya masih bisa diatasi dengan cara yang kalau dari segi ekonomi tuh kayak bisa lebih murah gitu. Nah dia tuh gak terima di situ, kayak kok sebagai dokter aku jadi jatuhnya malah cari keuntungan ya gitu, cari uang aja. Akhirnya dia memutuskan untuk resign, keluar. Yang mana lagi, ternyata di Seoul itu, di rumah sakit tersebut atau di klinik itu tuh dia bermasalah juga dengan si kepala rumah sakitnya atau kepala kliniknya. Terus bikin dia tuh jadi kesulitan buat apply ke klinik atau rumah sakit di Seoul gitu loh, karena kayak udah di blacklist gitu dia. Terus akhirnya dengan emosional ya dia bilang, "Oke, aku akan mendirikan klinik sendiri aja di desa Gongjin gitu." Itu tuh desa yang yang sangat penuh dengan memori antara dia dan mamahnya gitu. Nah, di desa itu dia ketemulah sama si Hong Panchang, Hong Dusik itu. Laki-laki yang dikenal serba bisa, kerjaannya banyak banget di desa Gongjin itu. Akhirnya saling jatuh cinta dan saling menyembuhkan. Yang menariknya adalah kan awalnya tuh pas lagi nonton drama ini ya jelas ya karena Kim Son Ho-nya aku nontonnya. Tapi aku pikir yang akan mengalami proses healing tuh cuman karakternya diperanin sama Shin Min aja. Tapi ternyata justru aku malah lebih ngenaknya tuh ketika proses healingnya si Kim Son Ho-nya, si Hong Dusiknya ini gitu. Awal mula kenapa dia pindah ke desa, akhirnya terbongkar yang selama ini mungkin kelihatannya dia udah baik-baik aja. Terus cara orang-orang desa nge-treat Hong Dusik ketika pertama kali balik ke desa itu tuh wow banget gitu, dari hal simpel sebenarnya. Jadi aku spill aja ya, si Hong Dusik ini kan kehilangan seseorang yang berharga untuk dia di Seoul, dan karena rasa bersalahnya dia baliklah ke desa tersebut, desa Gongjin gitu. Nah di desa itu sebenarnya dia nggak langsung bisa beraktivitas secara normal, jadi dia cenderung mengurung dirinya di rumah, nggak makan juga gitu. Nah terus warga desa yang mana itu isinya tuh nenek-nenek ya, nenek-nenek ini tuh kayak secara bergantian datang ke rumahnya si Hong Dusik. Simple gitu, datangnya tuh awalnya mereka ngasih makan tapi nggak dimakan gitu ya. Jadi akhirnya gimana caranya nih bikin si Hong Dusik ini bisa keluar rumah dan beraktivitas? Sesimpel kayak mereka minta tolong. Sungguh ini tuh wah apa ya, simple banget dan bisa kita praktekin di kehidupan asli kita gitu guys. Jadi bukan cuma ada di drama doang. Jadi beneran si warga desa tuh secara bergiliran misalnya minta si Hong Panjang ini untuk bantuin dong gantiin lampu aku, lampu dapur aku mati gitu. Ada satu nenek datang. Terus nanti besoknya datang lagi si nenek yang lain gitu. Tolongin dong, aku mau belanja tapi gak ada yang nganterin aku. Sesimpel gitu doang. Jadi kan mau gak mau si Hong Dusik akhirnya keluar rumah untuk ngebantuin. Terus akhirnya dia beneran bisa beraktivitas secara normal gitu. Terus di drama Hometown Cha-Cha-Cha ini juga dibahas tentang gimana kita bisa dealing dengan grieving. Itu juga salah satu drama yang lumayan berkesan buat aku, karena selama ini mungkin ketika kita mengalami masa-masa duka cita kehilangan seseorang yang meninggal dunia gitu, kita cenderung untuk tidak membahas orangnya gitu, orang yang udah meninggalnya. Padahal sebenarnya ada cara di mana kita tuh akhirnya bisa melewati fase-fase dari grieving ini gitu. Dan ya ini Hometown Cha-Cha-Cha drama yang paling aku inget juga gitu, salah satu drama tentang duka cita, tentang grieving, gimana bisa dealingnya gitu.

ke drama berikutnya aja ya. Drama berikutnya ada Our Blues. Wah, ini juga best sih guys. Ini tuh tiba-tiba drama omnibus ya. Omnibus itu adalah drama yang terdiri dari cerita-cerita pendek, cerita-cerita kecil yang dinaungi dengan satu payung besar gitu. Nah, Our Blues ini cukup banyak orang yang nonton episode 1 terus ngerasa drama apaan sih, gak jelas gitu. Guys, buat kamu yang mau nonton drama Our Blues, kamu harus bertahan at least sampai episode yang ketiga. Sungguh, karena memang episode yang pertama kayak ini kan cukup banyak ceritanya ya, ada beberapa cerita gitu. Yang mana ini tuh nyeritain tentang warga desa, di desa itu yang jadi latar drama Our Blues ini gitu. Terus episode yang pertama tuh kalau buat aku ya, levelnya tuh kayak masih level 1 gitu. Episode yang kedua naik nih, levelnya level 3. Makin belakang makin pecah banget guys, sungguh. Jadi kita bisa ngelihat ya di sini tuh enggak cuma tentang hubungan persahabatan aja. Orang dewasa ya, terus percintaan juga. Terus kayak gimana bisa rekonsiliasi hubungan antara anak dengan ibu yang awalnya tuh enggak baik-baik aja gitu. Sampai akhirnya bisa rekonsiliasi. Terus ada juga nih, mungkin yang juga lumayan relate gitu dengan kehidupan sehari-hari. Ada pasangan suami istri yang sibuk bekerja, akhirnya anak mereka dititipin ke neneknya gitu ya, dititipin ke neneknya. Terus mulailah tetangga-tetangga gibah gitu. Tuh kan anaknya dititipin ke neneknya, pasti ditinggalin deh. Kayak gibah-gibahan yang nyakitin gitu loh. Terus ternyata enggak seperti itu gitu. Nonton deh, sungguh Our Blues bagus banget. Tapi memang kalau kamu nonton episode yang pertama, kamu kan ngerasa drama ini ngebosenin. Tapi makin kamu tonton, dramanya makin bagus gitu. Jadi bisa ditonton di Netflix ya. Ini mirip-mirip juga sih sebenarnya vibesnya. Desa, terus deket-deket laut gitu. Ada yang berperan sebagai Henyo juga. Jadi lumayan mirip lah ya.

Next ya, kita ke drama yang berjudul Summer Strike. Ini dirilis di tahun 2022. Aku kayaknya gak nonton sampai beres deh drama ini tuh. Jadi drama itu nyeritain tentang seseorang yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya setelah mengalami berbagai masalah hidup. Terus dia pindahlah ke desa masa kecilnya untuk menjalani hidup yang lebih tenang, ceritanya. Yang aku ingat, ini kan diperanin sama Seol Hyun ya. Ada tuh siang-siang, dia tadi cuma mau makan siang aja, mau lunch gitu ya, di satu kedai, tapi akhirnya dia jadi pesen soju juga gitu ya. Aku ingat tuh adegannya itu doang. Aduh. Nah, di desa itu dia ketemulah sama seorang pustakawan pendiam yang menyimpan kisah hidup yang menyedihkan gitu. Jadi akhirnya nanti mereka juga sama-sama mengalami proses healing, kurang lebih segitu ya guys ya.

Oke, terus berikutnya ya, agak berisik ya tadi ya, mohon maaf. Berikutnya adalah drama yang berjudul Welcome to Samdeori, yang juga mungkin dari tadi udah aku mention ya, ini dirilis tahun 2023. Ini lumayan mirip banget sama Azure Spring, karena memang nyeritain tentang Haenyeo gitu. Ini tuh nyeritain

dia seorang fotografer yang terkenal gitu, fotografer sukses di Seoul. Memang asalnya dari desa ini gitu, tapi dia memutuskan untuk pindah ke Seoul untuk jadi fotografer mengejar mimpinya. Udah berhasil nih di sana di Seoul, tapi satu dan lain hal dia mengalami pembulian, difitnah segala macam, nama baiknya jelek. Akhirnya dia kembalilah ke desa tersebut, desa masa kecil dan desa tempat orang tuanya tinggal gitu. Nah, ketika kembali kan tadinya tuh dia mau married ya di Seoul. Itu kayak bebannya ya guys, aduh kasihan banget. Pernikahannya dibatalin, terus dia kayak harus ngumumin ke semua orang di desa kalau pernikahannya dibatalin, yang mana orang tuanya udah bangga banget anaknya mau nikah. Terus wah itu proses healingnya bener-bener deh, nonton deh. Terus kita juga ngelihat persahabatan gitu, kisah cinta yang belum beres. Komplit lah pokoknya. Welcome to Samdari, bikin kamu juga meneteskan air mata gitu. Tonton deh, itu diperaninnya sama, bentar ya aku lupa, Ji Chang-wook. Satu lagi Shin Hye-sun kan kalau misalnya acting bagus banget ya, terus kalau nangis ngajak-ngajak gitu. Wah, nontonlah. Spoiler nanti, kalau gak salah ada di Netflix deh, kalau gak salah.

Okay. Next ya ada When Life Gives You Tangerines. Ini diperanin sama Ayu, baru-baru dirilis nih 2025. Ini juga ada ngebahas tentang Henyok kan ya gitu. Seorang anak yang berjuang gitu untuk bisa keluar dari kehidupannya. Maksudnya keluar dari kehidupannya gimana Grace? Dia ngerasa hidupnya tuh bisa lebih baik gitu daripada saat ini. Jadi dia berusaha untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Terus bagus sih ini, tapi ada hubungan relationship antara seorang anak dengan orang tuanya gitu. Terus ngebahas juga si orang tuanya gak mau sampai anaknya punya kehidupan yang sama kayak dia. Terus yang paling menarik buat aku adalah waktu drama ini tuh ngebahas tentang proses kelahiran ya. Jadi ketika melahirkan, seorang perempuan melahirkan, biasanya yang nengok itu langsung nanyain bayinya, mana mau lihat bayinya gitu. Padahal sebenarnya seorang ibu juga patut dirayakan gitu, karena dia sudah melahirkan seorang anak. Tapi ya seringkali kita pengen lihat bayinya aja dulu gitu. Mungkin sekarang orang-orang udah lebih aware ya dengan hal ini gitu. Nah di drama ini tuh ditekenin banget gimana seorang ayah dan seorang ibu ketika melihat putri kecil mereka gitu ya, walaupun memang udah dewasa putrinya. Tapi kayak yang pertama dilihat itu adalah putrinya gitu, bukan cucunya. Jadi dia mereka memastikan terlebih dahulu anaknya baik-baik aja, barulah mereka menengok cucunya gitu. Wah bagus juga sih itu. Di mana ya? Netflix. Oke, yang terakhir adalah Love Take Two. Nah tapi ini kayaknya aku gak nonton sih. Dramanya mirip juga kayak Azure Spring. Ini tuh nyeritain tentang seorang yang meninggalkan kehidupan dan pekerjaan utamanya di kota setelah mengalami masalah kesehatan. Ini diperanin sama Choi Yun Ji, seseorang yang didiagnosis menderita penyakit serius ketika menjalani pendidikan di sekolah medis. Terus dibilang nih hidupnya tuh gak akan lama lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan berusaha untuk mencari pasangan buat mamahnya. Mamahnya tuh diperanin sama Yum Jung Ah gitu. Cuman ini aku gak nonton guys, jadi aku gak bisa ceritain lebih detail tentang apa dan gimananya gitu ya. Jadi itu dia beberapa drama yang vibesnya mirip-mirip kayak Azure Springs. In case mungkin kamu ketika nonton Azure Springs, ih seru banget Grace, pengen dong nonton drama-drama yang tipenya kayak gini. Nah drama-drama tersebutlah yang bisa kamu tonton.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

podcast 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik. Ya, hari ini aku gak buka requestan ya guys. Jadi mungkin ada teman-teman yang udah kirimin requestan, kok gak dibaca-bacain sih Grace? Kemana? Grace-nya ada tapi kok gak dibacain ya. Hari ini aku libur dulu ya guys, gak buka requestan gitu. Jadi gak diputerin dan gak dibacain. Nanti hari Jumat ya, buka lagi ya. Oke, kalau gitu sekarang aku mau bagiin beberapa berita-berita terkait dengan K-Entertainment. Kita mulai dari jadwal dulu ya. Jadwal ada Evan atau Hiseung, mantan anggota grup dari ENHYPEN, yang akan merilis single digital solo pertamanya Ride or Die di tanggal 22 Juni nanti. Terus ada Klaesi, besoknya 23 Juni, yang akan merilis comeback ya mereka. Jadi ini tuh adalah rilisan pertama mereka setelah bergabung dengan K-Tigers Entertainment. Terus ada berita juga dari Red Velvet yang konon katanya mereka akan kembali di bulan Agustus nanti.

0: Oke, berita berikutnya dari SBS Graduation Summer 2026 yang mengumumkan jajaran artis pertamanya. Jadi ada Taeyong NCT, Wonpil dari Day 6, 80s, Zero Base One, and Double. Kemudian ada Rise, NCT Wish, Alpha Drive One, All Day, Project Mio, Hearts to Hearts yang akan menjadi line up pertama ya. SBS Graduation Summer 2026 akan diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus nanti di Kintex Goyang. Berikutnya ada aktor Kim Jae-won sama Liz dari IVE yang akan bekerja sama sebagai MC untuk hari kedua dari ajang Korea Grand Music Awards atau KGMA 2026 yang akan diadakan di Gocok Skydome Seoul di tanggal 8 November nanti. Liz memulai debutnya sebagai anggota IVE di tahun 2021 dan sejak itu dia memperluas lingkup aktivitasnya dengan berpartisipasi dalam project group, bernyanyi untuk original soundtrack, dan berkontribusi dalam penulisan lagu. Sementara untuk Kim Jae-won, itu memulai debutnya pada tahun 2021 dengan drama web yang berjudul Behind Cut. Dia telah membangun filmografinya dengan tampil di berbagai project termasuk ada Our Blue, Stiller, The Treasure Keeper, King the Land, kemudian You Miss Seoul season yang ketiga. Nah, selain itu dia juga memperluas hubungannya dengan penggemar K-pop melalui perannya sebagai MC untuk acara Music Bank di KBS 2. Terus guys, selain mereka berdua, ada Nam Ji Hyun sama Wonni dari Rizin yang akan menjadi MC untuk ajang Korea Grand Music Awards yang ketiga ini. Nam Ji Hyun sendiri itu bertugas sebagai MC untuk tahun ketiganya berturut-turut ya, setelah perannya di tahun 2024 dan 2025. Di 2024, tahun perdananya, dia menjadi pembawa acara bersama dengan Hanin Eugenes dan Winter Aespa. Dan tahun lalu, dia kerja sama Irene dari Red Velvet dan Netty dari Kiss of Life. Sementara itu, untuk Wonni, itu memulai debutnya sebagai anggota Rizin di bulan Maret tahun 2024. Ya. Nah, grup tersebut telah aktif dengan lagu-lagunya kayak Love Attack, Runaway, Pinball, Glow Up, dan lain sebagainya. Sekarang ini dia lagi menciptakan fenomena tersendiri dengan pesona ramah dan bersahaja yang ditampilkan di saluran YouTube pribadinya. Terus guys, ada Big Bang yang akan memulai tour mereka dari tanggal 21 sampai 23 Agustus di Goyang Stadium, Korea Selatan. Grup tersebut kemudian mengunjungi berbagai negara dan tempat ya, ada di Auckland, terus ada Paris, London, Taipei, Singapura, Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, Fukuoka, Kuala Lumpur, Jakarta, dan Kaohsiung. Terus mereka juga konon katanya mau merilis sesuatu di bulan Agustus nanti, sekalian hari jadinya mereka kan. Cuma memang berita ini tuh belum dikonfirmasi gitu sama agensinya. Jadi kita tunggu aja. Harusnya sih rilis ya. Harusnya. Emosi banget. Big Bang comeback guys. Terus kayak benar-benar diperjelas gitu loh, OT-nya OT3. Oke, terakhir ada Effects yang menggelar konser berjudul Echo di tanggal 18 dan 19 Juli di Seoul, terus di Tokyo tanggal 21 Agustus dan Taipei di tanggal 12 September.
1: Aduh, bejore.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, berita berikutnya ada drama terbaru, drama thriller berjudul The Husband yang dibintangi oleh Nam Kung Min sama Kim Dae Myung akan tayang perdana tanggal 4 Juli nanti ya guys. Drama ini mengisahkan Kang Tae Joo, seorang ahli bedah syaraf yang berada di ambang perceraian. Hidupnya berubah ketika sang istri diculik. Jadi mau gak mau, dia tuh terlibat dalam pertarungan berbahaya demi menyelamatkan istrinya. Jujur penasaran sih, Kim Dae Myung gitu ya akhirnya comeback guys. Oke, ke drama berikutnya ada Kim Yong Soo sama Kang Min Na yang akan membintangi drama romantis berjudul Love in Sing yang dijadwalkan tayang mulai 4 Juli di Disney Plus. Dramanya itu nyeritain tentang Cha Eun Hwan, seorang konselor psikologi yang terlalu menyerap emosi orang lain, sama Yoo Ji An, mantan idol papan atas yang hidupnya tiba-tiba terpuruk. Nah, keduanya kemudian terhubung melalui fenomena unik bernama emotional transference yang membuat mereka perlahan memahami satu sama lain. Selain Kim Yong Soo dan Kang Min Ah, drama ini juga dibintangi oleh Kwon So Hyun dan Shin Woo Gyeom. Tim produksi menjanjikan bakalan ada romance-nya gitu yang tidak akan mengecewakan. Kita lihat ya. Kok ngegas Grace, gak apa-apa sih. Oke, drama berikutnya drama Anna yang berjudul Dream to You, dibintangi oleh Hwang In Hyop sama Harry. Jujur ini aku nunggu sih. Rilisnya di tanggal 13 Juli ya. Dream to You merupakan drama komedi romantis tentang reuni sutradara film Genius yang kembali setelah meraih mimpinya dan reporter yang telah melupakan dirinya sendiri. Ketika mereka ketemu lagi setelah 15 tahun, kira-kira akan terjadi apa? Iya, pasti ada romance-romance ya. Aduh. Okay, next ya. Ini drama yang posternya belakangan cukup sering aku lihat di media-media sosial ya. Yaitu drama terbarunya dari Nam Joo Hyuk yang berjudul The East Palace. Ini akan tayang perdana tanggal 17 Juli di Netflix. Aku tuh kan lihat karena si Nam Joo Hyuk itu seuprit ya, kecil gitu di antara satu poster yang gede. Dia tuh uprit banget, kecil banget gitu. Terus aku tuh sampai bingung ini siapa sih yang mainnya. Kayak penasaran tapi dramanya siapa, aku zoom gitu ya. Kok enggak kelihatan karena beda banget, kayak bukan Nam Joo Hyuk gitu loh. Nah, The East Palace ini akan mengikuti kisah Gu Chon yang dapat menjelajahi dunia hantu dan Seng Gang, seorang dayang istana yang memiliki kemampuan mendengar hantu, dipanggil sama raja untuk mengungkapkan rahasia istana terkutuk gitu. Terus kan aku begitu lihat kayak, oh ini horror-horror seru nih kayaknya gitu. Cuman aku zoom kayak, siapa sih dia? Ternyata Nam Joo Hyuk guys, dia main drama Saguk. Oke, terus berikutnya ada Hasok Jin dan anggota EXID yaitu Hani yang dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam drama akhir pekan terbaru dari KBS yang berjudul Love is Coming. Ini adalah drama romance keluarga yang mengisahkan dua mantan kekasih yang kembali ketemu setelah 8 tahun perpisahan yang menyakitkan. Nah, waktu mereka berusaha untuk menjalani kehidupan, tanggung jawab keluarga dan luka masa lalu, keduanya itu memulai perjalanan menuju penyembuhan, pertumbuhan diri, dan kesempatan kedua untuk cinta. Drama ini ditulis oleh Lee Kyung Hee yang dikenal lewat karya-karya populer kayak Uncontrollably Fond, terus The Innocent Man sama I'm Sorry, I Love You. Aku nontonnya yang Uncontrollably Fond sama The Innocent Man sih ya. Ha Seok Jin akan memerankan karakter yang bernama Kim Woo Jin, seorang pemilik sekaligus chef restoran Italia yang tampak memiliki kehidupan sempurna. Dengan latar belakang dan kemampuan yang mengesankan, dia jatuh cinta kepada Han Gyurim dan terus mengejarnya meski berkali-kali ditolak. Setelah akhirnya menjalani hubungan dengannya, Kim Woo Jin harus menghadapi luka mendalam ketika sang kekasih tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Nah, seudah pindah ke Italia nih ceritanya untuk mendalami dunia kuliner, yaitu balik ke Korea gitu. Kemudian gak sengaja ketemulah sama Han Gyurim. Nah, Hani ini akan berperan sebagai Han Gyurim, seorang pegawai toko lauk pauk yang harus memikul beban keluarga di tengah kehidupan yang penuh kesulitan. Setelah keluarganya yang dahulu berkecukupan mengalami kehancuran secara mendadak, dia terpaksa menjalani berbagai pekerjaan paruh waktu demi memenuhi kebutuhan hidup gitu. Love is Coming ini bakalan tayang di bulan Juli untuk mengganti Recipe for Love. Oke, berikutnya ada aktris Gong Hyo Jin yang comeback guys di bulan Juli nanti lewat drama terbaru dari MBC yang berjudul A Bona Fide Killer. Dia jadi pembunuh.
Oke, di drama ini dia berperan sebagai Yubona, seorang ibu rumah tangga yang punya kehidupan ganda. Di siang hari dia kerja sebagai manajer penjualan di perusahaan elektronik, tapi malam-malam tuh dia jadi penembak Jitu Legend gitu loh, yang memburu para penjahat yang lolos dari hukum. Wow, seru nih. Jadi seudah cuti melahirkan selama 3 tahun, dia tuh comeback gitu untuk menjalani misinya sebagai pembunuh bayaran sambil menjaga kehidupan keluarganya supaya tetap harmonis. Nah, dramanya juga dibintangi oleh Jung Jun Won sebagai suaminya Yubona yang berprofesi sebagai jurnalis investigasi. Dia tuh detektif yang memburu si pembunuh bayaran ini gitu. Ih, ini vibesnya kayak ini ya, Mr. and Mrs. Smith gak sih? Atau apa ya, itu tuh yang si Isenggi yang gak ada-ada terus. Apa ya judulnya, sama Suzy, Isenggi sama Suzy, bentar ya, penasaran. Itu juga vibesnya mirip-mirip kayak gitu guys, saling buru-memburu, padahal yang diburunya deket. Apa ya, bentar judulnya, yang gak ada terus loh, katanya mau dibikin season yang keduanya, Vagabond, tapi gak dibikin-bikin. Oke, nanti kita nonton aja yang si Gong Hyo Jin ya, daripada nunggu yang Iseng Gia Mezuzi gak keluar-keluar kan ya. Oke, next ya, drama berikutnya ada Choi Won Bin sama Kang Hoon, terus ada Lee Ki Taek dan Kim Mu Jun yang udah dikonfirmasi memintangi drama sejarah romantis baru berjudul Secret Love Tales of Su Song Palace. Drama ini akan mengisahkan kisah cinta dan rahasia antara Dayang Istana Un Yong dan Putra Mahkota I Hyang. Choi Won Bin akan berperan sebagai Un Yong. Susah ya namanya guys. Sementara Kang Hoon akan berperan sebagai I Hyang, putra sulung Raja Sejong yang kelak menjadi Raja Munjong. Sementara itu Lee Ki Taek sama Kim Mu Jun akan memerankan Pangeran Jin Yang dan Pangeran An Pyong, yang akan menambah konflik dan ketegangan dalam cerita. Drama produksi A-Story ini dijadwalkan mulai syuting di bulan Juli, tapi gak tahu bakalan tayangnya kapan. Mungkin semester kedua tahun ini atau semester pertama tahun depan gitu. Kita tunggu aja ya. Oke, berita terakhir ada dari Hyun Suk dari CIX yang bergabung dengan manajemen Ran yang menaungi aktor Park Sung Woon, Jin Yong dari B1A4, sama Shin Soo Hyun, serta mantan anggota IPEX yaitu Kim Dong Hyun yang dulunya juga merupakan rekan satu label Hyun Suk di agensi C9 Entertainment. Hyun Suk baru-baru ini meninggalkan C9 Entertainment menyusul berakhirnya kontrak eksklusifnya dia gitu. Terus para member CIX juga mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan aktivitas grup. Kita doain yang terbaik aja ya buat mereka semua.

Okay. Hari ini di hari libur, biasa udah bagiin ya, udah review drama tadi kan, drama dari Yeri Red Velvet, judulnya apa yo, masih inget nggak? Azure Spring.

ya. Yang bisa kamu tonton di view dan juga video ya. Terus udah bagiin berita-berita seputar kayak entertainment juga, udah ngenalin lagu baru juga. Udah deh tugas aku selesai. Oke, jangan lupa buat mampir ke Podcast Asiatic yang tersedia di Spotify dan juga Apple Podcast dan Noise. Terus sampai ketemu di hari Jumat nanti bareng-bareng sama Junsi ya di program Asiatic. Semangat besok yang udah mulai kerja lagi. Mungkin ada beberapa di antara para pendengar yang lanjut holiday, tapi mungkin ada juga yang udahan holiday-nya. Kerja lagi besok atau aktivitas lagi, semangat besok untuk menjalani hari yang baru ya. Oke deh kalau gitu, selamat beristirahat ya para pendengar ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan mengatasi beban masa lalu. Firman Tuhan diambil berdasarkan Mazmur 77 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyalah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupkannyalah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Pernahkah Anda merasa berdoa dan tidak mendapat jawaban? Merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dan tidak lagi berkenan mengindahkan doa Anda karena mungkin ada dosa dan kesalahan yang Anda lakukan? Bagikanlah pengalaman Anda. Kedua bagian firman yang kita renungkan lahir dari satu konteks ratapan yang serupa. Ratapan yang lahir dari orang percaya yang merenungkan keadaan bangsanya yang kini sudah hancur dan dalam pembuangan jauh di hadapan Tuhan. Pemazmur berseru dan berdoa meminta jawaban daripada Tuhan. Karena ia mengingat akan keadaan bangsanya kini, karenanya ia meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan sesuatu yang dapat membantunya mengerti apa yang sedang dialami oleh bangsanya. Dalam seruannya, ia tidak mendapat jawaban apapun dari Tuhan. Dalam doa dan perenungannya selalu terlintas kenangan akan kejayaan masa lalu bangsanya, dan kenangan ini yang selalu membawanya kepada rasa pilu. Jika ia membandingkan keadaan bangsanya pada masa dahulu kala dengan masa kini, ia dapat melihat jelas Tuhan yang menolak akan umatnya karena dosa dan kesalahan mereka. Lalu kini mereka dibuang jauh dari hadapan Tuhan, tidak lagi ada dalam tanah perjanjian. Karenanya pemazmur bertanya dalam ayat yang ke-10, sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyalah rahmatnya karena murkanya? Demikian pula dengan ratapan pasal yang ketiga. Kalimat indah dalam ayat yang ke-23 diawali oleh perasaan pilu Nabi Yeremia tatkala melihat penderitaan bangsanya, terutama orang percaya dan dirinya sendiri selama ada dalam pembuangan. Mereka yang masih percaya kepada Tuhan turut menanggung derita berganda, baik derita dalam pembuangan dan bahkan diolok rekan sebangsanya yang sudah tidak lagi berharap kepada Allah. Akan tetapi dari kedua teks yang kita baca, titik balik dari pemazmur dan Yeremia terjadi ketika mereka mengingat kembali siapa Allah dan segala perbuatan yang Allah lakukan dalam kehidupan umatnya, bahwa Allah adalah Dia yang berkuasa atas semesta. Segala sesuatu terjadi dalam kuasanya. Karena sekalipun tidak langsung mendapat jawaban dari Allah, mereka tetap menaruh harap pada Tuhan karena Ia yang berkuasa atas semesta. Bahkan di tengah dosa dan kegagalan, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya ada bagi kita untuk selamanya. Karenanya kita perlu berbalik kepada Tuhan dan berharap kembali kepadanya. Hari ini ada banyak beban berat yang kita pikul, terutama jika kita mengingat segala kegagalan, kesalahan dan dosa kita. Bahkan kita mengira semua hal buruk yang kita alami adalah hukuman Allah bagi kita.
Namun dua bagian firman ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya tidak pernah berubah. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dalam Mazmur 77, pemazmur mengaku bahwa ia berseru kepada Allah namun merasa tidak dijawab. Pernahkah Anda mengalami fase sunyi dalam doa? Apa yang paling berat dari pengalaman tersebut? Ketiadaan jawaban atau perasaan bahwa Allah murka karena dosa Anda? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apa satu langkah konkret yang dapat Anda ambil hari ini untuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup Anda seperti yang dilakukan oleh pemazmur dan juga Yeremia? Misalnya menulis daftar kesetiaan Tuhan, mengucapkan syukur meskipun dalam kesulitan atau berbagi pergumulan dengan sesama orang percaya. Akhirilah hidup Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di tengah situasi yang tidak mudah. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia selalu setia dan merengkuh kita dengan kasihnya yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita dan menyatakan yang terbaik bagi kita. Apapun situasinya, segelap apapun keadaan yang kita alami, pandanglah kepada Tuhan. Yang dapat diandalkan itu, yang selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita, menyatakan kasih setianya yang tidak pernah habis. Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya, dan kiranya Tuhan dipermuliakan melalui langkah-langkah iman, ketaatan yang kita lakukan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Pisang mengandung pektin yang membantu mengatur kadar gula darah setelah makan. Selain itu, pisang juga kaya akan prebiotik alami yang membantu pertumbuhan bakteri baik di usus.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health! Manfaat apel. Apel memiliki manfaat untuk kualitas tidur. Apel mengandung vitamin B6 yang penting untuk produksi serotonin, senyawa yang membantu mengatur tidur. Ini membuat apel cocok untuk dijadikan camilan malam.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Ekstrak biji jambu air dapat digunakan untuk mencegah diare. Bahkan di India, ramuan bunga jambu air sering digunakan sebagai obat penurun panas dan demam pada anak-anak.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Semangka dikenal dengan kandungan air yang sangat tinggi, sehingga bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi. Selain itu, semangka juga mengandung likopen, sebuah antioksidan yang membantu melindungi sel dari kerusakan dan mencegah penyakit jantung.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Jambu air memiliki kadar air yang cukup tinggi. Penelitian menyebutkan bahwa kandungan air dalam setiap 100 gram jambu air bisa mencapai 93%, sehingga efektif untuk mencegah dehidrasi. Kandungan air yang melimpah dan segar tersebut dapat membantu meningkatkan mood baik bagi siapa saja yang mengkonsumsinya.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Orang yang sadar hidup ini singkat akan selalu waspada dan bijak dalam menjalani setiap detik kehidupannya.
1: 自在潇洒过一生，遇逆境处之坦然，遇逆境处之泰然。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Shalom para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Ling Hiping mengajak pendengar Suara Indah untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat 17. Renungan yang akan kita renungkan bersama-sama dengan tema mengungkap isi dari Injil. Mengungkap isi dari Injil. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari para pendengar, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau adalah Allah yang selalu dan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan, tidak hanya tentang waktu, tidak hanya tentang kehidupan, tidak hanya tentang segala pengalaman-pengalaman hidup yang boleh kami alami, tetapi teristimewa kami boleh mendapatkan kesempatan sebelum mengawali hari ini dan sepanjang hari ini, kami boleh memulainya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu senantiasa mengarahkan jalan hidup kami, dan firman-Mu boleh kiranya memberikan jawaban bagi setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan di atas semuanya itu kami percaya melalui firman itulah kami boleh menemukan satu jaminan hidup yang kekal di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu hidup yang kami jalani sangat-sangat pendek dan sangat-sangat terbatas. One day suatu saat kami akan meninggalkan dunia ini, akan beralih pada satu kehidupan yang kekal. Bila selama kami hidup, kami boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan teristimewa, kami boleh mengalami jaminan keselamatan secara nyata di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Allah Roh Kudus, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, Engkau kiranya memberikan kemampuan kepada setiap kami. Bahkan juga kami boleh tidak hanya membaca dan mengerti, tetapi kami boleh mengimani apa yang Kau katakan melalui kebenaran firman Tuhan. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, sucikanlah kehidupan kami. Segala puji dan segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.

Mari para pendengar yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita membuka Alkitab kita. Kita membaca Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama, kita membaca ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari

0: Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang percaya, bahkan yang mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Dan saya mengharapkan Alkitabnya tetap dibuka, karena kita akan mempelajari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Sekali lagi, tema yang akan saya ungkap adalah mengungkap isi dari Injil. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan pada kesempatan hari ini. Apa itu Injil? Mengapa Injil begitu penting di dalam iman Kristen? Kebenaran apa saja yang ada dan ditemukan di dalam Injil? Dan yang terpenting adalah bagaimana merespon Injil secara benar dan tepat. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya menjadi stimulir di dalam pemikiran kita dan hati kita untuk tidak hanya membaca, tetapi kita belajar untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kita mencoba untuk menemukan apa yang sebetulnya kebenaran yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Saya percaya biarpun kita membaca firman yang sama, tetapi yang namanya pekerjaan Roh Kudus itu pasti akan mengungkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita baca sama, tetapi kebenarannya itu pasti berbeda. Kebenarannya itu selalu baru, sesuai dengan pergumulan kita, sesuai dengan kondisi kita, dan Roh Kudus itulah yang akan menerjemahkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita gali, dan kemudian firman Tuhan yang kita lakukan ini akan memberikan yang namanya rema. Bagaimana firman Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka sebetulnya yang paling penting itu bukan berapa banyak kita membaca firman Tuhan, tapi berapa banyak saudara mengimani, menjalankan, bahkan meyakini bahwa firman Tuhan yang saudara baca dan renungkan setiap waktu dan setiap saat, bahkan saudara dengarkan setiap waktu dan setiap saat itu, sungguh-sungguh berbicara kepada saudara dan saya. Maafkan saya, seringkali kalau kita itu mendengar firman Tuhan, kita itu punya kecenderungan, itu firman untuk suamiku, itu firman untuk istriku, itu firman untuk anakku, itu firman untuk musuhku, pas. Lah untuk saudara apa? Untuk kamu apa? Apakah firman Tuhan itu hanya untuk orang lain? Ataukah firman Tuhan itu juga tidak hanya untuk orang lain, teristimewa untuk setiap orang yang membaca firman Tuhan itu? Maka kalau saudara makin banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus akan makin banyak mengubah kehidupan saudara, dan firman Tuhan itu akan lebih banyak saudara ingat, saudara andalkan, saudara jalankan, sehingga kuasa dari firman Tuhan itu akan banyak terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara, yakinlah bahwa firman Tuhan itu menjadi jawaban yang memang Allah sediakan bagi setiap saudara dan saya ketika saudara sebagai orang Kristen. Nah, sekarang kita kembali, ya, kita kembali. Kalau kita ditanya, ya, apa itu Injil? Yang pasti Injil itu adalah, pengertian sederhananya adalah kabar kesukaan. Kabar kesukaan tentang apa? Kabar kesukaan tentang berita datangnya dari Tuhan sendiri. Khususnya berita ini ditujukan kepada orang-orang berdosa. Jadi kalau saudara bicara tentang Injil kabar kesukaan, kalau saudara merasa diri saudara bukan orang berdosa, ya saudara mengatakan, ya untuk apa? Untuk apa? Ya Injil itu, saya gak butuh Injil. Tapi kalau saudara sadar bahwa saudara memposisikan dirimu sebagai orang yang berdosa, maka ya maka Injil itu akan membawa kesukaan bagi kamu, bagi saya. Kalau saudara dan saya punya pengakuan diri sebagai orang berdosa, jadi konsepnya itu kan jelas. Tuhan Yesus ngomong demikian, aku datang bukan untuk mencari orang yang sehat, aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi aku datang mencari orang yang berdosa, dan aku datang untuk mencari orang yang sakit. Nah ini masalahnya adalah, saudara merasa sakit enggak? Kalau saudara merasa baik-baik, kalau saudara merasa benar, bahkan kebaikan saudara, kebenaran saudara bisa menjamin saudara untuk bisa masuk ke surga, ya monggo silahkan. Berarti saudara pakai usahamu sendiri, saudara pakai kekuatanmu sendiri, saudara pakai kehebatanmu sendiri untuk menjadi jalan yang saudara pakai supaya Tuhan mengizinkan saudara masuk di dalam keselamatan. Nah, tapi masalahnya keselamatan itu bukan milik saudara, ya. Keselamatan itu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak mau membukakan pintu keselamatannya, tidak mau membukakan pintu surganya, biarpun kamu berbuat kebaikan sampai 99% bahkan hidupmu benar-benar baik, benar-benar sempurna, ya kalau Tuhan mau nggak bukakan, terus kamu apa? Ya, kamu apa? Siapa yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Siapa yang bisa membuat hati Tuhan itu berubah? Nggak ada, nggak ada. Ya. Maka kadang-kadang saya itu berpikir sederhana ya, janganlah kita itu menjadi orang yang sombong. Ketika saudara kaya, ketika saudara pinter, ketika saudara sukses, ketika saudara ada di atas, jangan lupa diri. Kenapa? Karena itu semua sementara. Itu semua tidak bisa menjamin kehidupanmu. Tetapi semakin saudara berhasil, sukses, maju, ada di atas, saudara langsung ngomong begini loh, ya ini karena Tuhan loh, ini karena Tuhan. Sehingga kalau ini karena Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang apa? Rendah hati. Iya loh, kalau Tuhan tidak melakukan ini, saya itu bisa apa-apa. Bukan berarti saudara ongkang-ongkang kaki, bukan berarti saudara apa cuma diam di tempat, berarti bukan berarti saudara kemudian tidak bekerja apa-apa, yaitu salah. Enggak benar itu. Yang ingin saya katakan adalah pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kamu lakukan, kamu sudah bertanggung jawab, kamu sudah full hearted, kamu sudah dedikasi, kamu sudah berkorban begitu luar biasa. Sekarang kamu minta berkat Tuhan supaya apa? Supaya apa yang kamu lakukan itu Tuhan berkati dan kamu berhasil dan kamu sukses karena apa? Ada hasil yang memang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Nah, itu loh. Bagi saya prinsip ya, prinsip iman Kristen yang benar itu seperti itu. Makanya kenapa Injil itu dikatakan kabar kesukaan. Kabar kesukaan bagi orang-orang berdosa. Dan kabar kesukaan ini Tuhan berikan sendiri loh. Ya, Tuhan berikan sendiri kepada manusia berdosa. Jadi, sebetulnya Tuhan itu ingin ngomong dengan jelas. Kalau kamu pakai usaha kamu sendiri, kalau kamu pakai pekerjaan kamu sendiri, kalau kamu pakai kesalehan kamu sendiri, kalau kamu melakukan semua kebaikan berdasarkan usahamu sendiri, maka itu kamu sia-sia. Sia-sia. Kamu gak akan pernah bisa memenuhi standar yang Tuhan miliki. Jadi kalau kamu mau apa? Gambarnya begini. Kalau kamu ingin mencapai standarnya Tuhan itu ada di atas, kamu ada di bawah. Kamu ngos-ngosan, ya, kamu berusaha keras sampai di atas untuk mencapai standarnya Tuhan.
1: gak akan pernah bisa sampai, gak pernah bisa sampai. Sampai mati pun kamu gak akan pernah bisa sampai. Tetapi karena Tuhan itu baik, standarnya Tuhan itu diturunkan. Supaya ketika standar Tuhan itu diturunkan, maka manusia yang ada di bawah itu akhirnya bisa nyampe. Kenapa? Yang di atas itu yang membuat nyampe kepada saudara. Yang di atas itu yang membuat datang kepada saudara. Nah, itulah yang namanya kabar kesukaan. Kabar kesukaan karena apa? Tuhan turun. Tuhan datang menjadi manusia. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia berdosa. Supaya Tuhan yang jauh itu, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, tapi sekarang dia ya merendahkan dirinya, sekarang dia mendekatkan dirinya supaya manusia bisa menjangkaunya. Nah, makanya saya mengatakan ya, yang namanya Injil atau kabar kesukaan itu selalu sifatnya adalah anugerah. Anugerah. Jadi kalau Tuhan tidak memberikan anugerah, kamu gak akan pernah bisa mencapai yang namanya kebaikan, berkat, kemurahan, cinta kasih. Karena apa? Karena manusia berdosa. Dan dosa itulah yang membuat kehidupan manusia menjadi rusak. Dosa itulah yang membuat kehidupan manusia itu jahat. Dosa itulah yang membuat manusia itu bisa melakukan segala macam manipulatif. Ya. Dan di hadapan Tuhan, semua manusia berdosa. Makanya Tuhan menyediakan satu jalan. Tuhan menyediakan satu cara supaya orang yang berdosa itu, yaitu saudara dan saya, bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Dan kalau saudara dan saya sudah mendapatkan anugerah keselamatan, itulah kabar yang membahagiakan saudara dan saya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang sudah kita baca, mari kita perhatikan ya, di situ dikatakan ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, keyakinan yang kokoh. Artinya keyakinan yang kuat, yang solid, yang tidak pernah digoncangkan oleh apapun dan siapapun. Dan keyakinan itu dipegang teguh. Keyakinan tentang apa? Yang pertama dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah. Jadi saudara harus yakin loh ya, bahwa Allah itu punya kekuatan. Allah itu punya kuasa. Dan kekuatan Allah dan kuasa Allah itu tidak terbatas. Jadi jangan bermain-main dengan Allah. Ya, kalau saudara bermain-main dengan Allah, Allah langsung bisa pites kamu saudara, dan kamu langsung binasa, mati. Jangan coba-coba melawan Allah, jangan coba-coba sombong di hadapan Allah. Nanti Allah bisa turunkan saudara sedemikian rendah sampai saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, coba kalau Allah sentil kesehatanmu, kamu langsung sakit. Kalau Allah sentil hartamu, kamu langsung kaya. Kalau Tuhan Allah sentil pikiranmu, pikiranmu langsung apa? Keblinger. Kalau Tuhan sentil keluarga kamu, maka keluarga kamu bisa hancur berantakan. Jadi jangan pernah bermain-main dengan Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang punya kekuatan, yang punya kuasa, yang bisa menghancurkan apapun untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hebat. Jadi saudara harus punya keyakinan penuh bahwa Allah kita itu hebat. Allah kita itu dahsyat. Allah kita itu luar biasa. Dan itu dibuktikan apa? Di dalam Injil itu. Karena di dalam Injil itu Rasul Paulus mengatakan ada kekuatan Allah. Untuk apa? Untuk menghancurkan dosa
0: secara negatif. Tetapi secara positif, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, jadi ada yang sisi negatif, ada yang sisi positif. Dan itu dikatakan berjalan bersama-sama. Jadi kalau Injil adalah kekuatan Allah, di satu pihak dia menghancurkan dosa, tapi di pihak lain dikatakan apa? Dia bisa menyelamatkan. Jadi orang berdosa kalau mau mendapatkan dan mengalami keselamatan, ia harus menggunakan kekuatan Allah, bukan kekuatanmu, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Bukan kekuatan iblis, bukan kekuatan dunia, tapi kekuatan Allah. Kenapa? Karena kekuatan Allah itu di atas kekuatan-kekuatan apapun yang ada di dalam dunia. Nah, saudara, inilah kabar kesukaan sejati. Ya. Jadi semakin saudara bergantung sama Tuhan, semakin saudara percaya kepada Tuhan, dan biarlah ya Injil yang adalah kekuatan Allah itu memenuhi hidupmu, sehingga setiap saat, setiap waktu engkau bisa mengatakan demikian, Tuhan selamatkan aku dari godaan dosa, Tuhan selamatkan aku dari pengaruh dosa, Tuhan selamatkan aku dari kuasa dosa yang bisa mencengkeram, yang memperbudak, dan Tuhan jadikan aku menjadi orang-orang yang mengalami keselamatan, artinya dibebaskan, dan kita juga punya kuasa untuk bisa mengalahkan dosa, dan kita bisa mengatakan say no, say goodbye kepada dosa, sehingga hidup kita itu ketika mengalami perjumpaan dengan Injil, maka kuasa Injil itu akan mengubah kehidupanmu menjadi ciptaan baru, bahkan mengubah kehidupanmu bisa mengalami pertobatan, sehingga pembaruan dari Tuhan itu akan saudara dan saya alami. Jadi orang Kristen harus mau yang mengalami perubahan hidup. Ya. Jangan saudara mengatakan, pokoknya aku sudah seperti ini loh orangnya loh, aku gak bisa berubah. Nah itu kan salah, itu juga gak benar. Berarti kalau saudara sampai mengatakan, ini saya, ya memang saya seperti itu, gak bisa berubah, berarti kamu bukan orang Kristen. Saya yakin kok, saudara bukan orang Kristen. Kalau saudara orang Kristen, pasti saudara berubah. Gak mungkin Tuhan tidak mengubah hidupmu. Gak mungkin kalau engkau percaya kepada Injil, kabar kesukaan itu, tidak ada kuasa Tuhan yang mengubah hidupmu. Kalau ada kuasa Tuhan tidak mengubah hidupmu, berarti kamu keras kepala dan kamu tidak mau berubah. Dan untuk apa kalau begitu saudara menjadi orang Kristen? Ya. Yang kedua, Injil itu dapat memberi tuntunan yang sangat indah. Yaitu apa? Kalau orang percaya kepada Injil dan saudara mendapatkan yang namanya kuasa Injil, dan kuasa Injil itu terjadi dalam hidupmu, maka saudara akan menjadi orang benar yang hidup oleh iman. Oh, wow, luar biasa bukan? Ini sungguh memberikan penghiburan dan kekuatan. Artinya gini, kebenaran bukan berdasarkan perbuatan, tetapi kebenaran berdasarkan oleh iman. Iman itu artinya apa? Kamu percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Nah, berikan contoh nih ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti kalau punya uang, percaya pada uang itu bukan? Ya, percaya kalau sudah Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu percaya kepada uang. Kenapa? Karena uang itu punya value. Ya. Dan uang yang saudara belanjakan, uang yang saudara gunakan, itu bisa saudara gunakan untuk transaksi jual beli. Saudara bisa membeli A, B, C, D, dan F. Tapi kalau saudara gak punya uang, ayo, saudara gelisah bukan? Aduh, aku gak punya uang nih, mau makan apa ini? Mau melakukan apa ini? Jadi uang itu dikatakan apa? Sangat-sangat engkau andalkan. Termasuk saya kok, saya juga butuh uang. Tapi apakah uang segala-galanya? Enggak juga. Ya. Kalau saudara sakit, biarpun saudara punya uang yang banyaknya seperti apa, tapi kalau sakitnya enggak sembuh, apakah uangmu bisa menyelamatkan kamu? Kalau misalnya engkau katakanlah di dalam kondisi terpuruk, apakah uangmu bisa menyelamatkan kamu? Enggak bisa, bukan? Kamu ada masalah, apakah uangmu bisa menyelamatkan kamu? Enggak bisa, bukan? Artinya apa? Artinya uang itu ada batasan. Dan itulah yang perlu saudara dan saya sadari. Sehingga kalau saudara melihat bahwa di dalam hidup itu ada batasan-batasan, maka disitulah saudara mulai belajar mengimani bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada uangmu. Ada Tuhan yang lebih hebat dari siapapun. Dan itulah yang membawa saudara mengatakan, Tuhan, aku ingin serahkan hidupku kepada Tuhan. Karena apa? Karena aku tidak sanggup, tapi Engkau sanggup. Nah, saudara, kalau saudara bisa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan kamu mengimaninya, maka itulah kebenaran. Kebenaran untuk apa? Kebenaran untuk menunjukkan bahwa aku itu adalah milik Tuhan. Bahwa aku hidup dalam kebenaran, aku hidup dalam iman yang sungguh-sungguh melekat kepada aku. Saya rindu bahwa apa yang ada di dalam Injil yang saya ungkapkan tadi, yaitu pertama, Injil ada kekuatan Allah. Injil akan menuntun saudara sebagai orang benar untuk hidup di dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman yang Kau titipkan untuk disampaikan kepada setiap jemaat. Dan Kau kiranya menolong supaya kami sungguh-sungguh bisa punya pengharapan di dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah. Di dalam Injil menjadikan kami orang benar yang hidup oleh iman, yang hidup oleh percaya. Sehingga kepercayaan itulah yang membawa kami boleh mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan dan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, simpankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh terus bersandar dan percaya kepada Tuhan sampai malam tiba. Ketika kami beristirahat nanti, Tuhan juga akan menjagai, melindungi, dan memberkati. Segala puji dan segala hormat kami kembalikan hanya di dalam nama Tuhan kami.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa atau pergumulan hidup, dapat mengirim SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungan@suaraindah.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Leng Hiping mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati, dan saya undur dari hadapan para pendengar. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.